0: menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari, jamin kesejahteraan keluarga dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata

0: menggelar gerakan pasar murah bekerja sama dengan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah mulai 8 hingga 26 Juni 2026 di sejumlah kecamatan yang telah ditetapkan. Itu saja sebenarnya Bang Robi untuk informasi dari Pak Timon
1: hari ini, anak.
0: Pagi ini. Kayaknya di Pro 1 di meja kita belum ada laporannya, belum ada tanda-tanda kecuali nanti sambil jalan itu pasti kita terima begitu ya Bang Rubi ya.
1: Spot ya.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih Ana
0: dari
1: Singon dan kita ke Rizky di Singkil. Oke, Singkil aman?
2: Aman, alhamdulillah aman untuk Singkil.
1: Aman ya. Malam enggak hujan tadi ya.
2: Iya, kalau Singkil malam sih nggak hujan. Tapi untuk kondisi saat ini berbeda halnya dengan Banda Aceh yang katanya sangat cerah. Tapi di sini kondisi terpantau berawan tebal. Seperti yang diinformasikan oleh BMKG sebelumnya.
1: Iya, mudah-mudahan aman lah ya. Dan informasi apa dari Singkil, silakan.
2: Baik, dari Aceh Singkil kami akan berbagi informasi mengenai tentang Razia Satpol PP WH di pengidatan Subul Salam diduga bocor gitu. Nah, informasi ini kami hadirkan dari Kota Subul Salam. Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah atau Satpol PP dan WH bersama Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kota Subul Salam menggelar operasi mendadak atau sidak ke sejumlah hotel dan penginapan pada minggu kemarin dini hari. Ya, operasi ini dilakukan guna mengantisipasi maraknya praktik prostitusi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Petugas menyasar sejumlah tempat penginapan seperti hotel hingga losmen untuk memeriksa identitas para tamu yang melakukan check-in. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, khususnya yang mengatur terkait hawat atau musum. Operasi senyap ini berawal dari laporan tim khusus yang melakukan pemantauan di lapangan. Tim mengendus adanya dugaan transaksi antara seseorang pria hidung belang dengan seorang wanita yang diduga sebagai pekerja komersial yang disinyalir menginap di salah satu hotel di lingkup Kota Subul Salam. Nah, untuk mendapat informasi akurat tersebut, personel gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi yang telah ditargetkan. Ya, meski petugas telah menyisir kamar demi kamar di beberapa penginapan, operasi kali ini tidak membuahkan hasil atau zonk. Diduga rencana razia tersebut telah bocor sebelum petugas di lokasi tiba. Kepala Satpol PP dan WH Kota Subul Salam, Abdul Manik, membenarkan adanya operasi yang berakhir nihil tersebut. Berarti demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk penginapan yang ada di Kota Subul Salam. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Losma.
1: Baik, Rizky, terima kasih infonya untuk hari ini, dialog relay Banda Aceh ya.
2: Ya, ya. Kalau untuk dialog kami bergabung dengan Banda Aceh, namun saat ini baru saja untuk streamingnya tidak bisa diakses untuk Banda Aceh.
1: Oke, nanti bisa dikondisikan lah. Baik, terima kasih ya. Kita ke Melabo pagi hari ini. Melabo, apa kabar? Sepertinya cerah ya.
3: Iya, alhamdulillah sangat cerah, Bung Robi.
1: Iya, baik. Ada informasi apa nih dari Melabo?
3: Iya, di pagi hari yang cukup cerah ini kami akan menyampaikan satu informasi terkait dengan Kahutla mulai terkendali, pemantauan diperketat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat terus melakukan pemantauan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Kahutla yang terjadi di sejumlah kecamatan sejak 30 Mei 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan kebakaran yang telah berdampak pada sekitar 24,1 hektar lahan di Kecamatan Bubun, Johan Palawan, Arungalam Balik, dan Merebo. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat, luas lahan terdampak terbesar berada di Kecamatan Bubun dengan total sekitar 20 hektar. Sementara itu, luas lahan yang terbakar di Kecamatan Johan Palawan mencapai 1,5 hektar, Kecamatan Arungalam Balik 1 hektar dan Kecamatan Merebo sekitar 1,6 hektar. Namun, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Mas Huri, menyampaikan bahwa sebagian besar titik kebakaran saat ini telah berhasil dikendalikan. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa titik yang mengeluarkan kumpulan asap dan berpotensi memicu penjalaran api kembali. Dan juga menurutnya kondisi terkini menunjukkan perkembangan yang cukup positif dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Dan juga BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas pembakaran sampah yang beresiko memicu kebakaran baru. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau kumpulan asap agar dapat ditangani secepat mungkin. Demikian Bung Robi.
1: Oke, baik. Dari Melabu ada dialog untuk hari ini?
3: Kebetulan dialognya nanti dalam Melabu Menyapa dengan temanya transaksi non-tunai dana desa. Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih dari Melabu. Ya, cerah selalu untuk hari ini dan sehat terus. Dari Loksemawe ada sebuah informasi di mana Kapolres Loksemawe KBP Dr. Azan SHSIK MSMMH membuka kegiatan bakti kesehatan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit bocor gratis dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Aula Rumah Sakit Arun Loksemawe pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Polres Loksemawe dengan Yayasan Smile Train, Rumah Sakit Arun Loksemawe, Rumah Sakit Ibu dan Anak Abi, serta berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tindakan medis. Sebanyak 20 pasien dari berbagai daerah mendapatkan tindakan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit bocor. Sebelum menjalani operasi, para pasien telah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan dan screening medis yang dilaksanakan 5 Juni 2026. Selanjutnya tindakan operasi dilaksanakan pada 6 dan 7 Juni 2026 oleh tim medis profesional Rumah Sakit Arun Loksemawe. Dan Kapolres Loksemawe dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan bantuan kesehatan namun terkendala biaya. Dan operasi bibir sumbing bukan sekedar tindakan medis, tetapi juga membuka peluang bagi para pasien untuk meningkatkan kualitas hidup dan rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, informasi dari Loksemawe mungkin mengakhiri pertemuan kabar Aceh kita pada hari ini Senin 8 Juni 2026. Terima kasih untuk teman-teman semua dari Banda Aceh, Sabang, Melabu, Singkil dan juga Takengon. Ya, semangat untuk hari ini, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: 107,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oh, jadi selama ini kamu bohongin aku ya? Tega ya kamu?
2: Sayang, ini gak yang seperti kamu kira.
1: Allah, aku gak mau dengar penjelasan kamu. Mulai hari ini, kita putus.
2: Sayang.
3: Sayang.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela 2 negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Francisco without the bus. He's not seeing.

0: atlet yang kita punya itu sebetulnya sudah bagus. Tinggal lagi bagaimana mengangkat mereka dari pola pembinaan yang harus kita lakukan. Walaupun memang selama ini kalau kita bilang maksimal, kita belum begitu maksimal. Terutama di dalam proses yang kita jalankan itu, di KONI mungkin kita sudah mengarah ke maksimal, akan tetapi di Pengprov cabang olahraga itu sendiri belum begitu padu di dalam proses pelaksanaan dalam pembinaan awal. Karena tugas dan fungsi KONI sebenarnya itu pembinaan prestasi. Nah, jadi atlet-atlet yang ada di Pengprov kita ambil setiap tahun untuk kita bina dengan pola yang telah kita susun, baik pola sentral maupun desentral. Jadi itu terus berkelanjutan. Misal saya katakanlah atlet yang di Jabar, ya di Jabar, salah satunya atlet Kempo, itu di PON Aceh masih bisa main karena usianya masih masuk. Walaupun mungkin dia tidak begitu maksimal, dia maksimalnya ada di PON Papua. Tapi dia juga berprestasi di PON Aceh, tapi sudah menurun. Ya maklum, usianya sudah lanjut. Jadi untuk tahun ini saja itu ada dua pola, sentral dan desentral, di mana jumlah atlet ada 253 orang, jumlah keseluruhan. Yang di sentral itu ada 110 atlet, 45 pelatih, ada jadi 155. Kemudian untuk desentral itu ada 71 atlet dan 21 pelatih. Jadi pola yang kita anut ini mungkin untuk ke depan, terutama kalau bicara 2026 ini, mungkin ini sudah penghujung lah bisa kita katakan, kecuali di APBAP kita tersedia anggaran pendukung sehingga bisa kita maksimalkan. Tapi yang lebih penting adalah selama ini kita berusaha untuk melakukan pembinaan mengacu kepada by atlet, bukan by cabur. Jadi atlet-atlet yang punya prestasi, misalnya seperti disampaikan tadi, angkat besi itu, apalagi angkat besi untuk PON NTT-NTB itu sudah ada wacana, malah bisa kita kan sudah 90% dari satu atlet bisa menyumbang 3 medali emas kalau dia punya kemampuan. Jadi dihitung bukan total angkatan, tapi jumlah angkatan di masing-masing jenis angkatan. Jadi masing-masing jenis angkatan itu diberi medali. Jadi kalau ada dua jenis angkatan, kemudian tambah total, jadi 3 medali untuk satu atlet. Kami berharap bahwa dari DPRA tadi sudah disampaikan juga dukungannya luar biasa dari Kanun. Kemudian saya dengar juga pemerintah Aceh dalam waktu dekat ini akan menyusun di OA atau Desain Olahraga Aceh. Itu beranjak juga dari Kanun yang telah disusun. Saya pikir ini penting juga, karena itu adalah sebuah perencanaan yang matang untuk proses pembinaan, sehingga nantinya kita berharap hasil pembinaan yang dilakukan di kabupaten kota yang disaring melalui PORA, berharap KONI bisa membina berkelanjutan dan memang menjadi tupoksi KONI untuk melakukan format pembinaan yang jelas dan tegas. Mungkin untuk tahun 2027 saya berharap ini proses pembinaan itu betul-betul tertuju seperti disampaikan di Bali tadi. Memang di Bali itu mungkin kalau 10 miliar itu bantuan dari pemerintah, tapi kalau dihitung jumlah total keseluruhan mungkin berkali lipat. Ya, contoh atlet-atlet yang prestasi daerah itu berkumpul di DKI. Tapi kenapa DKI tidak menjadi juara umum? Karena format pembinaan yang dilakukan oleh Jabar berbeda dengan DKI. DKI tinggal comot atlet orang lain masuk ke dalam tim, dibina sebentar langsung jadi. Tapi di Jabar itu mereka betul-betul melakukan pembinaan. Kebetulan ada Prof Purba, itu orang Batak, kebetulan pembimbing saya dulu waktu S2 di Unpad. Jadi beliau betul-betul menganalisis mulai dari proses pembinaan awal yang dilakukan oleh Pengprov cabang olahraga sampai masuk ke Pelada, itu terus berkelanjutan dengan sport science-nya. Mereka malah terus-terusan ini menjadi juara di PON. Nah, menyangkut dengan berat, saya pikir untuk masuk ke 10 besar itu wajib. Ya, karena kita trennya memang meningkat terus seperti disampaikan tadi. Tapi mempertahankan posisi di 10 besar bukan hal gampang. Di Sumatera saja kita punya saingan Lampung, Sumut, Riau. Nah, itu adalah lawan berat kita untuk bersaing di Sumatera, dan mereka masuk di 10 besar itu. Kemudian ada Papua, ada Bali, ada Kalimantan. Nah, itu juga bagian persaingan. Tapi saya pikir tidak juga tertutup kemungkinan untuk kita bisa berada pada posisi 10 besar bila format pembinaan pasca kelolosan atau sebelum kelolosannya, misalnya ketika menuju pembinaan awal 2027 menuju prapon, kita bisa maksimalkan dengan pola yang sudah kita susun ini. Seperti saya sampaikan tadi, by atlet bukan by cabor, itu kita bisa menghitung jumlah medali yang kita dapat. Mungkin berkisar antara 24-28 medali emas, itu sudah masuk di tataran 10 besar. Saya pikir itu sementara demikian.
1: Baik Bapak, kalau untuk evaluasi sendiri seperti apa nih Pak? Untuk cabor yang pada pon lalu itu mungkin belum mendapatkan medali Pak. Gitu.
0: Ya. Evaluasi yang kita lakukan selama ini memang yang pertama kita hitung dulu atlet-atlet, atau kita cari dulu atlet-atlet yang memang punya prestasi. Karena sungguh pun ada cabor yang belum prestasi emas, tapi mereka punya prestasi perak atau perunggu, atau bahkan yang belum punya, itu tetap kita melakukan pembinaan, tetapi pola penekanannya tetap berbeda dengan cabor atau atlet yang memang di cabor-cabor yang sudah punya prestasi. Dan itu wajib saya pikir agar semua cabor memiliki peran, ya, tidak saja berharap pada anggaran pemerintah yang merupakan titipan dari pemerintah pada KONI, tetapi cabor sendiri juga harus berupaya untuk meningkatkan pola pembinaannya sendiri sehingga bisa masuk untuk bersaing mendapatkan anggaran pembinaan di KONI yang merupakan hibah dari pemerintah. Saya pikir itu salah satu contoh. Kemudian evaluasi berikutnya adalah kita punya tim MONEF. Tim MONEF yang disediakan oleh KONI, mereka terus bergerilya melihat, mengkaji baik secara lokal maupun secara nasional. Jadi walaupun kadang disampaikan di cabang itu dia punya prestasi, tapi kalau kita lihat dari sisi nasionalnya, pasport intelijennya, ternyata masih jauh. Nah, kalau masih jauh itu kita berharap kepada Pemprov untuk bisa melihat sisi-sisi mana di cabor itu atletnya yang memungkinkan untuk mendapatkan medali. Jadi tidak seharusnya semua yang dikirim oleh Pemprov ke KONI kita terima, tidak. Nah, tapi lihat mana potensi-potensi yang memungkinkan, walaupun belum masuk tataran medali emas, perak, perunggu, tapi mendekati. Apalagi di cabang bela diri ini, Pak Ayer, bela diri. Bela diri ketika berada pada 8 besar, kemungkinan medali emas itu ada, pasti. Nah, pasti itu. Nah, karena dia bukan terukur, tapi bisa diukur. Demikian, Sri.
1: Baik, Bapak. Saya ke Pak Ayer lagi, Pak. Mungkin boleh di-spill, Bapak, ini gimana dari KONI Aceh meniru Bali dan juga Jawa Barat untuk pembinaan atletnya itu, Pak?
2: Baik. Jadi sedikit saya karena ingin menyambung yang disampaikan, baru nanti saya jawab, menyambung apa yang Pak Mansur sampaikan tadi terkait dengan evaluasi cabur yang belum dapat medali tadi. Jadi, dan ini memang terlihat jelas prestasi cabur itu bukan hanya ditopang oleh prestasi si atlet itu saja. Banyak hal sebenarnya yang menyebabkan seorang atlet itu bisa menjadi medali, meraih medali posisi tertinggi. Kalau dari sisi latihan, dia harus mencapai 10.000 jam baru dia bisa mencapai puncak, ya. Nah, dari sisi, nah, ini yang jadi sering terjadi permasalahan di kita. Makanya ini yang kenapa kalau kita lihat cabur-cabur yang tidak pernah mendapatkan medali itu, yang pertama pasti dia punya problem internal. Kepengurusannya punya masalah, satu. Kemudian yang kedua, dalam hal pemilihan atlet ini juga menjadi masalah. Jadi mereka itu kadang-kadang ada, ya, tidak ada COI lah kita, itu conflict of interestnya itu tinggi. Jadi wah, ini harus atlet saya, apalagi kalau ada faksi-faksi di dalamnya. Ini yang juga menyebabkan mereka itu tidak bisa mencapai prestasi. Dan ini sudah kita evaluasi, dan cabur-cabur itu kita akan tegaskan kembali. Makanya di Litbang itu nanti begitu mereka mengirimkan atlet itu betul-betul di profiling, jadi bahwa ini track recordnya apa, jangan asal masukin atlet seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan berikutnya, apa yang di spill untuk meniru Bali dan Jawa Barat tadi untuk bisa meningkatkan prestasi. Sebenarnya kalau dari sisi pembinaan tadi, kita memang sudah sangat bagus, ya. Pola ketika Mualim itu menjadi ketua umum KONI, itu semua pola pembinaan di KONI itu kita robah. Total kita roba. Jadi dari awalnya itu melibatkan cabor, ya, hampir secara keseluruhan memberikan, menyerahkan ke cabor segala urusan. Artinya KONI ini hanya numpang lewat, ngapain. Jadi kita KONI ini kan tugasnya membina yang sudah jadi. Proses pemasalan itu ada di cabor, proses rekrutmen awal itu ada di cabor, di kabupaten kota. Begitu mereka itu sudah berprestasi tingkat daerah, itu sudah menjadi ranahnya KONI untuk membina, meningkatkan lagi sehingga atlet ini bisa mencapai posisi puncak. Tadi yang masuk yang sampaikan tadi 10.000 jam itu kan itu masuk ke, kalau di dalam kanun juga itu sudah disebutkan namanya LTAD, long term LTDA, long term athlete development ya, jadi LTAD namanya. Nah, jadi itu yang 10.000 jam tadi, dan ini kita sudah mengarah ke sana. Cuma tadi kita ada kendala dari sisi finansial. Contohnya untuk tahun ini saja kita mencoba mendesain untuk bisa mempeladakan full sampai Desember misalnya, dan atlet, terutama atlet-atlet yang peraih medali di PON kemarin. Jadi kita skema peladan yang disusun oleh teman-teman BIMPRES dan teman-teman KONI Aceh ini adalah kita memprioritaskan untuk atlet. Jadi by atlet, bukan by cabur. Jadi kita membina itu, oh karena cabur itu dapat medali kemarin. Bukan. Atletnya masih main gak? Ke depan. Nah, kalau gak ada, penggantinya ada yang potensial gak? Bagus gak? Kalau enggak, out, silakan. Jadi kita udah pada tahap itu, artinya secara sistem kita melakukan pelada itu sangat sistemik, artinya sangat sistematis, detail. Jadi atlet yang kita peladakan, atlet yang potensial dengan targetnya jelas. Nah, permasalahannya tadi kita bawa Bali dan cabar. Kita ini bukan daerah industri, ini juga masalah. Cabar itu daerah industri, Bali itu daerah industri, mereka itu punya ribuan perusahaan di sana, satu aja perusahaan masuk, jadi satu cabur bisa digendong oleh satu perusahaan atau dua perusahaan. Ini sudah sangat, dengan anggaran 20 miliar, saya pikir KONI Aceh bisa, jangankan pada posisi 6, pada posisi puncak pun kita berani menaikkan level lagi. Cuma permasalahannya hari ini adalah kita berdarah-darah hanya dengan uang pemerintah. Swasta kita ini ya bukan gak mau, memang gak ada. Jadi ada kita perusahaan hari ini yang mungkin seperti yang di Melabu atau ada PT Sa. Ini yang juga menjadi concern kita ke depan, ada PIM, terus ada PAG, ada MIFA segala macam. Nah, ini yang kita coba, ada Bank Aceh, ada Bank BSI. Ini coba kita ramu nanti. Ya mudah-mudahan kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan di daerah ini kan bukan perusahaan yang beda kan levelnya kalau di Jakarta atau di Jabar, yang asetnya triliunan, yang profitnya juga triliunan. Begitu kita datang ke perusahaan-perusahaan ini ya, mereka juga waduh mikir agak berat ya. Nah, waktu baru-baru ini kan BSI juga ke kita sempat ngobrol juga pas kemarin di ruang Pak Ketua. Artinya kita butuh dukungan BSI ya, mengucurkan anggaran CSR-nya untuk membina atlet-atlet kita. Jadi dalam bentuk kerjasama ini yang sedang kita gagas ke depan agar BSI juga menjadi salah satu mitra kita untuk pembinaan atlet ke depan. Saya kira seperti itu.
1: Baik Bapak, ini cukup panjang juga nih Pak pemaparan ya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin saya ingin menginformasikan juga kepada Bapak-Bapak dan juga kepada pendengar kami, baik yang mendengarkan melalui RRI Banda Aceh, RRI Sabang, dan juga RRI Aceh Singkil. Untuk saat ini siaran terestrial dari dialog hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Namun untuk dialog ini masih akan kita lanjutkan lewat YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Jadi langsung saja mungkin saya Amar akan mengembalikan mic saya mungkin ke rekan saya Mas Wani di RRI Banda Aceh, Jeffrey Agus Rianto di RRI Sabang, dan juga ada Rizky Nugraha di RRI Aceh Singkil untuk melanjutkan kembali siaran di studio masing-masing. Dan kini kami akan kembali untuk melanjutkan dialog lewat YouTube RRI Banda Aceh. Pak Ayer mungkin boleh diambil lagi mic-nya Pak. Kita lanjut lagi Pak ya.
2: Baik.
1: Kita lanjut lagi Pak. Pak Ayer mungkin tadi kita ngomongin atlet dari tadi Pak. Mungkin kalau dari sisi pelatihnya ini bagaimana nih Pak? Pentingnya peran pelatih dan juga mungkin peningkatan kapasitas pelatih itu sendiri Bapak.
2: Ya, jadi peran penting pelatih itu nggak boleh dikesampingkan. Itu memiliki bobot yang sangat besar dalam melahirkan atlet tadi. Nah, karena Pak, saya ini kan mantan atlet juga. Mantan atlet, terus berjuang, ya pernah main, sempat level, ya hanya sampai di PON lah, tidak ke internasional. Jadi, tapi apa yang kita rasakan, sehingga kita punya mindset pelatih kita dulu itu kalau kita tanya kenapa harus latihan ini, ya karena saya dapat latihannya dulu seperti itu, jadi otodidak, jadi bukan based on science, bukan berdasarkan ilmu atau bukan berdasarkan hasil sains segala macam. Jadi ini yang kita dorong, kita rubah paradigma. Jadi pelatih itu dia punya ilmu satu, jadi apa kelemahan dia selama ini? Misalnya, dia dalam membina atlet kita kan kita bisa lihat nih, ini atlet kita rata-rata kalau tanding ini fisiknya masalah. Nah, jadi berarti ada permasalahan dengan fisik. Jadi kita evaluasi pelatihnya, kita dudukan, dan ini pernah kita buat program juga, program pendaftaran pelatih fisik. Jadi kita hire 6 bulan asosiasi pelatih fisik nasional, kemudian kita sampaikan mereka di sini. Tugasnya apa? Memberikan pengetahuan kepada pelatih-pelatih kita, kemudian mereka mengawasi proses pelatihan ini, pelatda, kemudian mereka mengevaluasi. Jadi setelah diberi materi, kemudian diawasi, disuruh jalankan, kemudian dievaluasi, kemudian dibenerin lagi, sehingga apa? Hampir rata-rata pelatih kita itu sudah bisa kita katakan sudah punya kualifikasi yang bagus. Jadi mereka sudah punya ilmu, keilmuan. Jadi kalau berbicara mereka, kita suruh, kalau dulu kita suruh buat program latihan, udah buat program latihan, bingung. Harus copy. Sekarang mereka udah pinter-pinter, Pak. Jadi mereka udah tahu, wah ini mereka buat linear prediction, jadi persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi, di umum apa, siklus makro, mikronya apa. Jadi mereka udah paham. Nah, jadi minimal untuk pada tahap itu, bahkan ada yang sudah expert, mereka itu udah bisa buat block prediction. Jadi yang untuk cabang-cabang olahraga tertentu itu mereka udah paham untuk mendevelop atlet yang sudah jadi. Jadi beda, Pak, menyusun program latihan untuk atlet yang baru yang akan masuk pemusata latihan yang intensif seperti ini dengan atlet yang sudah jadi. Jadi dia beda, dia ada kalau istilah kita itu ada dua sistem periodisasi latihan. Ya ada atlet yang memang dia nggak boleh ninggalin latihan tiap harinya. Ya sepertinya nggak besi. Begitu dia tinggalin tuh udah bobotnya udah turun. Nggak bisa lagi, dia harus menaikkan lagi level dia. Jadi dia harus memaintain, merawat, sama atletik itu. Kemudian ada seperti triathlon. Makanya ada atlet-atlet kita itu yang kadang base-nya nggak di sini. Jadi kita tempatkan di Bandung. Jadi mereka memang latihannya itu sama atlet-atlet nasional. Ya seperti triathlon itu ada atlet kita yang kita tempatkan di Bandung. Dan dia itu udah ikutnya ya udah tiap sebulan, dua bulan itu mereka ikut event. Ada di Singapura, ada di Hong Kong, ada di Malaysia. Jadi tiap bulan mereka ikut event. Dan tiap hari mereka itu latihan, gak boleh berhenti. Ada, walaupun tidak adanya pelatda yang kita buat dari KONI Aceh. Dan kita berharap semua cabur berpikir seperti itu. Yang dimaksudkan Pak Mansur tadi, kalau hanya menggantungkan pada pembinaan KONI dengan keterbatasan KONI tadi, kita hanya punya anggaran sekian, kita mau menyusun pelatda sampai Desember, bulan 9 kita udah rontok, udah gak punya anggaran lagi, atlet kita udah harus keluar lagi dari MES, kemudian dia harus latihan sendiri lagi. Ini kan problem ya. Jadi artinya begitu, okelah, ada atlet yang punya motivasi dan semangat, yang mungkin cabornya punya komitmen tinggi, dia akan tetap melanjutkan. Ya mungkin dengan ya membuat camp sendiri segala macam, itu oke. Tapi ada atlet yang, atau cabur yang hanya menggantungkan atletnya pada KONI. Begitu KONI sudah nggak punya kemampuan, putus di bulan 9 atau bulan 10 tidak ada perubahan, nggak bisa melanjutkan, nanti lanjut lagi tahun depan. Artinya yang kita pelatih tahun ini jadi sia-sia. Dia stop, berhenti, stagnan, kemudian dia baru start lagi, mulai dari nol lagi di tahun depan. Ini yang kita tidak mau seperti itu. Dan kita sudah duduk berkali-kali dengan teman-teman cabur, kita minta komitmen teman-teman cabur supaya mereka bersinergi. Jadi jangan hanya begitu KONI stuck anggarannya segala macam, tidak, jadi mereka itu udah juga stop juga. Artinya nanti tahun depan baru rekrut lagi, ini juga masalah. Jadi kita nggak mau seperti itu. Dan kita latihan apa pelatihan ini, pusat latihan ini harus sustainable development lah. Jadi harus pengembangan yang berkelanjutan lah untuk atlet kita. Saya pikir demikian.
1: Baik Bapak. Saya ke Pak Atta, mungkin kalau dari Komisi 6 DPRA, Pak Atta, tantangan terbesar nih yang dihadapi olahraga Aceh dalam mencetak atlet berprestasi nasional ini, apalagi Pak, mungkin selain dari anggaran dan juga tupoksi pembinaannya itu, Pak?
3: Saya kira prasarana juga penting ya. Prasarana penting. Ini kita dorong juga. Saya kembali ke apa tadi dulu, apa namanya, ke atlet itu ya. Saya kira sudah bisa mulai kita mapping nih, Pak Ayar nih. Perusahaan mana saja ya yang harus membina atlet apa? Dan mereka harus laksanakan itu karena ini perintah kanun. Kalaulah seandainya ada 10 saja perusahaan besar yang ada di Aceh ya, kemudian membina satu atlet, saya kira udah 10 cabang olahraga kita sudah bisa pegang emasnya gitu. Nah, itu penting. Nah, satu lagi yang paling penting juga saya kira ini didengar juga tentu oleh para atlet kita ya. Salah satu yang kita jamin adalah kesejahteraan mereka. Jaminan mereka setelah pensiun. Nah, kadang-kadang kan jadi problem juga yang sering kita temukan ya, keluhan-keluhan dari atlet gitu ya, ketika mereka sudah berprestasi di ujung-ujungnya akhirnya mereka akhirnya pensiun tanpa apa istilahnya itu tanpa dilihat, tanpa ada kesejahteraan, tanpa ada jaminan. Nah, itu juga sudah kita jamin di sini. Saya kira dengan fasilitas ya, prasarana yang sudah cukup, kemudian anggaran nanti yang kita coba akan diskusikan mendalam lagi tentang ini ya, apa-apa saja kebutuhan dasar kita sehingga ini bisa kita capai dengan maksimal, kemudian jaminan ya kan dari semua stakeholder yang ada ini, kemudian atlet pelatih juga, saya kira capaian harapan ya yang ingin kita capai ke depan di PON selanjutnya ini, saya kira tidak sebuah mimpi di siang bolong lah ya. 10 besar tadi Pak Her menyampaikan minimal kalau nggak bertahan lah di 6 ya, kalau syukur-syukur bisa naik gitu ya. Saya kira dengan wewenang sudah diberikan ke KONI, hari ini sudah bisa bergerak, saya kira ya kami di DPR juga siap untuk mendukung itu, dan kita berkolaborasi antara DPR, pemerintah Aceh, KONI ya, untuk melahirkan atlet-atlet yang hebat untuk mencapai target maksimal di PON kita yang akan datang insya Allah.
1: Baik Pak, kalau dari Komisi 6 DPR mungkin ini kira-kira dari pandangan Bapak dan juga rekan-rekan di sana, cabang olahraga apa nih Pak mungkin yang saat ini kira-kira urgent yang harus ditingkatkan untuk mendapatkan prestasi medali Bapak?
3: Oh, kalau untuk data saya ini ya, saya nggak terlalu hafal, tapi yang pasti yang kemarin sudah mendapatkan medali itu, tadi kan ada beberapa cabang olahraga yang memang sudah historinya itu dapat medali terus, itu yang harus dipertahankan. Nah, mana yang kira-kira yang agak berat, nah mungkin di situ kita genjot nih Pak Ayar ya. Nah, kita genjot di situ gitu. Nah, itu. Kalau ada yang kira-kira masih setengah-setengah ya kita up lagi gitu. Nah, tapi kalau bisa yang sudah ada ini kira-kira ya jangan lagi turun itu. Tetap bertahan. Ya, gitu.
1: Baik Pak, saya ke Pak Mansur. Pak Mansur mungkin bagaimana nih Pak strategi pembinaan atlet muda supaya regenerasi berkelanjutan ini tetap terus ada menuju PON dan juga event nasional bahkan event internasional mungkin Pak ke depannya.
0: Baik, yang pertama mungkin saya sambung apa yang disampaikan Pak Ahir tadi, bahwa dengan format yang diharapkan untuk sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi untuk pelatih ini, baru saja kita lakukan tes ketika pelatih masuk menjadi pelatih Plada, maka dia harus membuat program, menyusun program, memaparkan program dan melaksanakan program. Yang ini terus dipantau oleh tim MONEF yang tersedia. Dan di KONI juga tersedia anggaran untuk peningkatan SDM pelatih. Jadi setiap cabang, terutama cabang yang memang atletnya ada di Plada, pelatihnya ada di Plada, itu silakan mengajukan permohonan anggaran untuk keberangkatan walaupun sifatnya bantuan. Untuk mengikuti penataran pelatih tingkat nasional. Hasil evaluasi kita kemarin memang ada juga di samping apa yang disampaikan Pak Ayer, sudah ada banyak yang bagus, tapi ada juga yang masih perlu ditingkatkan. Jadi kami berharap kalau seandainya di anggaran P nanti tersedia, kami juga merencanakan untuk menghadirkan pelatih nasional kemari, katakanlah di cabang bela diri dan cabang terukur, untuk memberikan format bagaimana penyusunan program dan pelaksanaan program yang tepat ya. Kemudian biar saya tidak lupa, tadi disampaikan bahwa ada reward sebenarnya, betul ya. Tapi hari ini kami juga berharap Pak, bagaimana atlet yang sudah go internasional seperti Nurul Akmal, Ilmi itu yang sudah mereka ke Asian Games, malah si Nurul Akmal udah Olimpiade tapi hari ini dia dapat P3K
1: paruh waktu.
0: Nah, kalau bisa janganlah seperti itu. Mereka yang sudah menyumbangkan ya, berkali-kali medali di PON, mengangkat harkat dan martabat Aceh, ya. Sebisanya lah pemerintah terutama yang mungkin didukung oleh DPR agar mereka bisa diberikan pekerjaan yang layak dan tepat lah saya pikir. Kemudian menyangkut dengan bagaimana format pembinaan di usia awal. Ini memang inilah nanti diharapkan bahwa dengan penyusunan DOD atau DOA, kalau nanti namanya nggak tahu, saya ini masih dalam perencanaan, itu bagaimana menyusun format pembinaan di usia dini. Sebetulnya ini sudah bagus. Rata-rata atlet Aceh yang berprestasi adalah jebolan PPLP. Nurul Akmal PPLP, Ilmi PPLP kalau saya tidak salah, dan Fuad Ramadan PPLP dan lain sebagainya. Mereka itu memang dibina di tataran usia SMA. Dan di sana juga format pembinaan beda dengan atlet elit. Mungkin penekanannya kalau di awal di pembinaan usia-usia SMA itu, apalagi usia SMP, dia penekanan tetap pada pembinaan teknik dasar dan fisik dasar. Tapi ketika berada pada tataran elit, itu harus dilihat apa yang menjadi kekurangan mereka. Itu yang menjadi penekanan. Nah ini selama ini pelatih memang misal di bela diri lah, bela diri kan kelas ini. Tapi pelatih pada umumnya memberikan program itu secara universal, menyeluruh. Jadi satu format program dijalankan untuk semua atlet. Padahal seharusnya harus dijalankan adalah individual. Bagaimana atlet-atlet yang sudah bagus di hal-hal tertentu tidak perlu lagi menjadi sentuhan. Jadi maintenance aja dia untuk mempertahankan. Atau ditingkatkan ke arah lebih baik lagi. Bukan malah menyamakan atlet yang masih rendah dengan atlet yang memang sudah bagus. Sehingga formatnya, program yang dijalankan itu menjadi tidak tepat. Tidak tepat. Yang ditingkatkan juga tidak meningkat, yang sudah bagus juga akan jadi turun. Nah, selama ini saya pribadi kebetulan, kalau dulu saya wakil sekretaris Bimpres, hari ini saya ada di Litbang untuk mengkaji hal seperti itu. Saya sering sampaikan bahwa katakanlah begini, kalau proses pembinaan untuk atlet elit tidak seharusnya dalam waktu dekat kekurangan untuk diperbaiki agar dapat prestasi. Tapi lebih tepat bagaimana kelebihan untuk ditingkatkan, diupayakan kelebihan itu menjadi sebuah senjata bagi dia, itu akan lebih tepat daripada memperbaiki kekurangan yang membutuhkan waktu panjang padahal waktu pertandingan sudah dekat. Nah ini hal-hal seperti ini mungkin harus menjadi perhatian ke depan, sehingga kita berharap ke depan itu, saya juga pernah ngomong kemarin sambil duduk-duduk dengan teman-teman, ada ketua juga sangat setuju, beliau tuh menyarankan juga seperti itu, kalau bisa di 2027 itu kita betul-betul tertuju pada atlet. Betul-betul tertuju pada atlet, walaupun selama ini sudah kita jalankan. Jadi tidak melihat hal-hal lain yang memang masih sifatnya umum. Katakanlah di APBAP ini ada anggaran yang disiapkan untuk KONI. Apa pendukung latihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 menjadi target utama untuk dibenahi di akhir tahun ini. Tidak melakukan pembinaan, kemudian pendukung latihan untuk 2027 kita siapkan di 2027, tapi kita siapkan di 2026 akhir, kemudian di 2027 betul-betul proses pembinaan yang kita push, atlet yang memang menjanjikan medali emas, berikan dia sesuatu yang lebih maksimal daripada atlet-atlet biasa. Kemudian atlet-atlet yang masih di bawah, saya pikir ini kita serahkan. Kemudian apa yang disampaikan Pak Hayat tadi, bagaimana anggaran yang kecil juga di 2027 nanti, kita berharap push pembinaan betul-betul untuk mereka yang memang kan medali. Kita hitung mulai Januari katakanlah sampai Desember atau sampai prapon, atau Desember lah, prapon adalah peak dia, tapi setelah peak itu seperti disampaikan tadi tidak boleh juga diputuskan karena berkelanjutan, terus berlanjut, sehingga anggaran itu cukup untuk satu tahun bagi atlet yang memang potensial untuk medali emas. Sementara putus katakanlah untuk atlet yang tidak medali emas, putus di bulan 7 atau bulan 8, bulan berikutnya kita serahkan ke Pengprov untuk melakukan pembinaan. Inilah, karena anggaran mungkin tidak cukup, kita serahkan ke Pengprov. Di samping dia membina atlet yang memang medali emas, juga dia punya kewajiban untuk melakukan pembinaan bagi atlet-atlet yang masih potensi untuk naik ke medali. Nah itu saya pikir demikian.
1: Panjang ini Pak ya, dan mungkin adik-adik muda ini Pak yang calon atlet ini juga punya kesempatan Pak ya untuk bisa menjadi atlet elit juga seperti Bapak sebutkan tadi ya Pak. Baik, dan tak terasa ini juga sudah kita masuk ke sesi terakhir untuk dialog pada pagi ini Bapak-Bapak. Mungkin untuk Pak Hayar ini target realistis apa Pak yang ingin dicapai Aceh pada PON ke-22 NTT NTB mendatang Pak?
2: Ya, kalau bicara target realistis itu seperti yang di awal saya pernah saya sampaikan tadi, bahwa memang prestasi KONI Aceh itu dari 2015 menjak Pak Mualim, Pak yang gubernur kita sekarang menjadi ketua umum KONI, beliau membenah dari sisi apa penataan keorganisasian, kemudian juga tata kelola platda segala macam itu kita robah drastis, dan alhamdulillah kita puncaknya kemarin berada di PON Aceh Sumut di pada posisi 6 besar, dan ini saya pikir posisi tertinggi yang bisa kita raih dengan situasi dan kondisi kita bicara realistis ya, dengan kondisi jumlah penduduk kita hanya 5 juta, kita ingin melawan jumlah penduduk di provinsi, di DKI, di Jabar yang puluhan juta, 50 juta, yang otomatis resource-nya itu lebih besar ya, dari situ saja kita sudah bisa harus lebih realistis sebenarnya. Kemudian belum lagi berbicara dari sisi anggaran tadi yang memang itu kendala. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan ini yang tadi yang kita udah kita diskusikan tadi, pola platda segala macam, kemudian memanfaatkan potensi yang ada, butuh dukungan DPR, dukungan pemerintah dan juga swasta, kita berkolaborasi untuk bisa mempertahankan. Jadi bukan untuk meningkatkan harinya, bukan nggak mungkin, mungkin kalau Allah berkehendak ya pasti mungkin, tidak ada yang tidak mungkin, tapi ketika kita berbicara selaku manusia dengan indikator-indikator yang ada, berbicara dengan keilmuan dan sains yang kita miliki hari ini, posisi kita di 6 besar itulah posisi puncak yang bisa kita bicara secara realistis. Dan berbicara kita keluar nanti untuk mengikuti PON, saya pikir kita harus tetap berada dalam 10 besar. Jadi mau di 7, 8, 9, 10 is okay. Kalau berada di luar 10 besar ini yang menjadi sesuatu yang penurunan yang harus kita evaluasi. Tapi kalau masih kita berada dalam koridor, kenapa? Kita ke Papua aja masih bisa di 12, ranking 12. Artinya, dan kita kemarin atlet kita banyak yang resource-nya yang bagus-bagus, ini kan harus kita pertahankan. Artinya berada di 10 besar itu adalah sesuatu yang realistis, dan itu artinya kinerja KONI Aceh itu bisa kita nyatakan bahwa memang maksimal. Tapi begitu posisi kita jatuh ke 15 besar, jatuh ke 12 besar kembali, artinya ini yang berarti ada permasalahan dengan pola pembinaan kita. Ya mungkin salah satunya tadi termasuk anggaran segala macam, sehingga waktu pengiriman atlet kita ke Prapon, karena kuncinya di situ, Pak. Ini kita platda hari ini, dan kita atlet kita itu nggak pernah berhenti platda loh sebenarnya. Dari semenjak Mualim mengambil KONI ini 2015, Prapon, kemudian PON Jabar, itu kita nggak pernah berhenti platda. Atlet kita selalu melakukan platda. Begitu anggaran turun, kita turun jadi desentral. Nah sebenarnya ini kami terlalu nekat tahun ini. Nekatnya apa? Membuat platda sentral yang seharusnya dengan kemampuan anggaran itu kita seharusnya belum berani masuk ke sentra, karena begitu bicara sentra itu kan dia atlet gizinya segala macam itu harus udah terukur, udah terhitung segala macam. Nah ini kos besar, dan kami itu hanya mampu mempeladakan 4 bulan karena kita ada PON bela diri kan, ada cabang olahraga bela diri yang akan berangkat ke PON, jadi kita peladakan 4 bulan, ini kita samakan, dan ada atlet-atlet yang kita peladakan untuk 4 bulan kedepannya, sehingga apa? Begitu selesai 4 bulan ini, kalau perubahan tidak terjadi, artinya ini kan stuck lagi. Jangankan mereka, KONI operasional KONI aja kami cut hanya untuk dari sampai Januari sampai 7 bulan 8 bulan. Jadi bulan 8 mungkin KONI sendiri untuk jasa pengurus segala macam itu mungkin sudah tidak ada juga kalau ini tidak terjadi perubahan. Nah, ini yang maksudnya KONI harus mengorbankan diri, mengedepankan pembinaan tadi. Jadi anggaran yang sangat besar tadi itu kita alokasikan untuk pembinaan atlet, untuk pemberdayaan atlet-atlet kita supaya bisa mempertahankan prestasi tadi. Cuma karena keterbatasan anggaran, kami harus berpikir ulang ini supaya ini tidak boleh berhenti. Jadi nanti kita duduk khusus dengan DPR, Komisi 6 khususnya mitra kita, dan dari Dispora nanti kita coba diskusikan bagaimana ada peran-peran swasta, perusahaan-perusahaan daerah di sini bisa berkontribusi untuk supaya menyambung nyawa ini, istilahnya menyambung pelada yang sedang kita lakukan supaya tidak boleh terhenti. Sampai adanya kejelasan anggaran apakah perubahan nanti ataupun sampai untuk tahun depan dan sampai menuju puncaknya di PON NTT NTB. Kira-kira demikian sebagai tambahan, terima kasih.
1: Baik Pak Ayar, kita ke Pak Atta mungkin. Pak Atta, kalau melihat potensi yang dimiliki Aceh saat ini, Bapak optimis nggak Pak? Aceh ini bisa meningkatkan prestasi PON ke 22 nanti dibandingkan PON sebelumnya Pak?
3: Ya harus optimis, harus optimis dan sangat optimis. Saya kira dengan apa namanya infrastruktur kita yang ada, ya yang tadi sudah kita sampaikan di awal, kita perbanyak diskusi saja, kita perbanyak ketemu sehingga nanti permasalahan-permasalahan apapun yang kita temukan itu bisa kita resolusinya, sehingga ya optimisme kita tadi itu bisa betul-betul terbukti nanti di PON selanjutnya insya Allah. Demikian insya Allah.
1: Baik Pak, terakhir mungkin ke Pak Mansur sebagai penutup Pak ya, pesan dan juga harapan Pak Mansur kepada seluruh atlet, pelatih, pemerintah dan juga masyarakat Aceh dalam mendukung perjuangan menuju ke PON 22 NTT NTB Pak.
0: Baik, prestasi Aceh semakin menanjak, proses pembinaan juga kita jalankan sudah mengarah kepada maksimal dan memang masih perlu untuk kita benahi. Saya pikir realnya adalah membenahi, semakin terus terbenah walaupun sudah baik kita benahi proses pembinaan, sehingga dengan hal demikian kita menjadi harapan besar terutama kepada pemerintah dan DPR ya. Bagaimana anggaran yang dibutuhkan itu bisa disiapkan secukupnya lah, minimal secukupnya, makna secukupnya berapa kebutuhan real yang memang untuk sebuah target itu tersedia. Bila perlu tidak ada masalah, kami dari KONI memaparkan secara realnya ya, memaparkan secara real kebutuhan anggaran dan diperuntukkan kemana saja sehingga betul-betul target yang akan kita inginkan akan tercapai. Itu harapan kami dari KONI kepada pemerintah dan DPR. Kemudian kepada atlet dan pelatih, saya pikir apa yang sudah mereka kerjakan hari ini alhamdulillah sudah baik, sudah bagus, tinggal bagaimana sekarang meningkatkan hukumannya dari hari ke hari. Kita berharap mereka terus berlatih, ada tidaknya anggaran, proses pelatihan harus terus berlanjut karena itu adalah menjadi target utama untuk bisa tercapainya apa yang menjadi sasaran kita di PON NTT NTB, sehingga pada akhirnya harapan 10 besar itu akan bisa terwujud. Dan terutama kepada pelatih, saya pikir ini penting juga untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus dan melihat, menggali, karena yang lebih tahu bagaimana kemampuan atlet adalah pelatih, baik pelatih atletnya sendiri maupun atlet luar. Itu bisa menjadi masukan ke kami sehingga kami bisa melihat bagaimana dukungan kami kepada mereka itu bisa begitu maksimal dari apa yang mereka tunjukkan kepada kami. Insya Allah saya pikir walau memang seperti saya sampaikan di awal, ini mungkin ada hal juga yang penting untuk kita ingat bersama, jangan nanti berlebihan juga kita bicara. PON Aceh Sumut dipertandingkan berapa cabang Pak ya? 65 cabang. Sekarang 71. Dan rata-rata tambahan itu tidak kita punya. Kita tidak punya cabang itu. Sehingga bisa saja orang-orang yang di bawah posisi kita kemarin dengan tambahan cabang itu mereka bisa naik ke atas karena mereka punya. Nah ini kan semakin berat. Oleh karena itu dari sekarang kita harus melihat, mengkaji mana potensi-potensi yang bisa menutupi itu dan mana potensi yang memang harus betul-betul kita dongkrak seperti angkat besi tadi. Saya sampaikan angkat besi kenapa? Karena kalau satu atlet 3 emas berarti perhatian angkat besi kepada Kempu misalnya harus berbeda. Tidak boleh, harus pushnya, push anggaran, push vitamin dan sebagainya apa yang mereka butuhkan, harus perlakuan yang berbeda. Jadi ada selama ini memang kita buat grid itu, level atlet yang memang potensi emas kita tempatkan di atas, kemudian ada potensi di bawahnya kita tempatkan kedua. Yang ketiga, yang desentralisasi memang atlet bayangan yang mungkin bisa saja mereka bisa masuk ke tataran perolehan medali. Nah harapannya seperti itu, perlakuan boleh apa saja tapi latihan harus betul-betul maksimal bagi atlet dan pelatih. Saya pikir demikian.
1: Baik Pak, ini berarti target emasnya makin berat juga buat atlet Pak ya, harus bekerja lebih maksimal. Dan pemirsa YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita telah berdiskusi dan juga mendapatkan informasi penting terkait persiapan atlet Aceh menuju PON ke 22 NTT NTB bertempat di gedung KONI Aceh di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Lung Raya Kota Banda Aceh. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir bersama kita untuk dialog hari ini. Yang pertama ada Bapak Haji Hatta Bulkani SKD selaku anggota Komisi 6 DPR Aceh. Lalu ada Bapak Ahyar ST selaku Sekretaris Umum KONI Aceh. Dan yang terakhir ada Dr. Mansur Mkes selaku Wakil Ketua Umum 3 Litban KONI Aceh. Terima kasih Bapak sudah bersama RRI Banda Aceh untuk dialog luar studio pada hari ini, Senin 8 Juni 2026. Sampai berjumpa kembali dalam dialog luar studio selanjutnya. Saya Muammar bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam talkshow khusus RRI Banda Aceh yang disiarkan langsung dari kantor KONI Aceh, Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Ulung Raya, Kota Banda Aceh. Terus dukung atlet-atlet Aceh karena dari tangan mereka lah nama daerah dan berkibar di pentas nasional. Saya akhiri dengan salam olahraga.
4: Salam jaya.
1: Agak telat responnya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: faktor ya tentang pernikahan. Mm-hmm. Tanpa mereka itu memahami kenapa ya kok mau cepat-cepat nikah? Apa sebab? Nah, itu dia. Tanpa dia mempertimbangkan risiko kalau menikah muda itu bagaimana, seperti yang poin pertama yang Bunda bilang, kesehatan reproduksi dia belum diperjelas, belum diedukasi risiko kalau menikah muda itu bagaimana. Mm-hmm. Terus masalah emosional. Mm-hmm. Ya, kecerdasan emosionalnya dia itu kan belum. Nanti ketika suaminya telat pulang, udah ngamuk dia. Dia kan pikirannya masih seberapa lah. Pengalaman dia, jam terbang dia kan belum. Mm-hmm. Dia apakah ada kepikir? Itu kan proses belajar semua. Apakah dia ada kepikir bahwasanya abang mungkin pulang itu telat karena cari duit.
1: Iya.
0: Iya kan? Oh iya ya, mungkin ketemu sama orang. Itu ada paham udah sampai di situ. Sementara secara emosionalnya belum berkembang.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Ya. Dia belum sampai ke situ pikirannya. Jam terbangnya sampai sejauh mana? Ya. Proses belajar dia untuk penyesuaian diri sosial, secara sosial dia belum. Mm-mm. Bayangkan gimana kalau dia menikah muda, apalagi zaman now.
1: Kalau zaman now banyak banget nih FOMO-nya.
0: Itulah. Jadi terkadang menikah itu karena dipertimbangkan dengan masalah emosi. Itulah ada masalah emosi. Kenapa Bunda bilang itu masalah emosi? Tuntutan keluarga.
1: Iya, betul.
0: Tuntutan diri sendiri. Tanpa dia mikirkan bagaimana ke depan, Ca. Nah, jadi seharusnya Bunda sarankan, cinta itu memang anugerah ya. Perasaan itu anugerah ya dari Allah ya. Tetapi kan bisa kita manage. Bisa kita kelola, nggak usah kita haruskan wujudkan, aduh menikah dini. Nanti okay, dari segi finansial orang tua mendukung. Nah, kalau dari segi yang lain?
1: Iya, mentalnya gimana?
0: Mental ya? Spiritual, mental psikologisnya.
1: Mm-hmm, betul.
0: Apakah bisa dia toleransi di situ? Mm-hmm. Nah, itu dia.
1: Okay. Berarti banyak banget ya faktor remaja yang ingin menikah di usia dini.
0: Iya,
1: ya.
0: Banyak hal yang banyak hal yang harus kita pertimbangkan, kita pelajari. Karena mereka itu perlu edukasi dulu ya. Perlu diajarin dulu. Perlu, kalau bahasa cetanya Mbak Iprunoy le lah.
1: Iya.
0: Iprunoy le kiban kalau mesejih untuk menikahan kiban. Menikahan masalahnya kiban, bukan sesederhana dia berpikir.
1: Iya, betul-betul.
0: Betul-betul kompleks masalah nikah itu. Sampai inohan mentang yang usia le 10 tahun perkawinan pun masih bermasalah. Yang pernikahan
1: iya,
0: ini.
1: Iya, betul-betul.
0: Yo kan?
1: Bukan tidak seindah hanya cuman foto prewedding doang.
0: Iya, bukan ya. Seindah foto prewedding. Sesat itu dan ujungnya.
1: Oke, kita juga pengen tahu nih dari sisi Kak Chalsa juga nih, gimana sih Kak Chalsa membedakan antara rasa suka yang wajar di usia remaja dengan kesiapan yang sesungguhnya untuk menikah?
2: Kalau menurut Chalsa, rasa suka yang wajar itu ketika dia merasa ya udah aku suka nih sama dia, nggak ada. Kita kan harus membedakan antara rasa suka untuk mencintai ya, dan rasa suka hanya sebatas suka aja. Iya, ada juga yang rasa suka karena nafsu. Jadi menurut Chalsa, kalau untuk yang kesiapan menikah, tentunya harus punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah, tanggung jawab untuk melanjutkan secara finansial, tanggung jawab untuk secara mental, itu baru yang dikatakan kesiapan untuk menikah. Tapi kalau hanya rasa suka yang kayak kayaknya aku suka nih sama dia, diganteng kali soalnya, pandangan aku ke dia terus nih, kok itu kan cuma rasa suka yang

0: Tapi kalau misalnya kita sendiri ini single lah ya, tentu kita bisa eksplorasi tanpa batas. Peluangnya itu luas banget nih Kak. Kita bisa fokus kejar beasiswa. Ini kalau yang mahasiswa nih pasti bisa kejar beasiswa, bisa aktif di organisasi atau komunitas. Terus kita juga bisa tentunya mengasah bakat minat kita untuk menunjang lah masa depan kita ke depannya. Kita juga bisa mengenali value diri kita. Karena kan dengan kita belajar nih buat mengembangkan diri, kita nih jadi tahu apa kelebihan, apa kekurangan diri kita yang nantinya akan kita perbaiki untuk masa depan. Kalau kita memiliki hubungan yang ada batasnya nih, value diri kita nih turun, makin turun. Kita jadi gak bisa kembangin diri kita. Jadi kita gak tahu apa sih kemampuan diri aku gitu.
1: Oke. Dan kebanyakan remaja yang sekarang ini memilih untuk menikah di usia dini karena ingin keluar dari zona yang tidak nyaman itu. Dan mereka berpikir, ah menikahlah biar ada solusi, biar ada yang nafkahi. Iya.
2: Atau takut dikuburu diambil orang.
0: Udah cinta banget nih berarti.
2: Iya, ngebut banget dan mewujudkannya itu.
1: Oke deh, Bunda Lisda, ini gimana sih kalau misalnya kita berbicara dari konsep psikolog remaja yang menikah di usia dini? Nanti bagaimana dengan mental mereka setelah menikah? Apakah akan menurun drastis mentalnya atau seperti apa?
2: Iya, pada umumnya namanya pernikahan dini itu lah kayak Bunda bilang di awal tadi, mereka kurangnya pengalaman, jam terbang, edukasi tentang pernikahan dini itu apa? Pernikahan itu apa? Nggak usah dininya. Pernikahan itu apa? Apa yang dihadapi di pernikahan itu? Dia siapa? Dia kan anak remaja ya. Kayak taruhlah kita katakan adiknya si Eca, si Aca. Ya kan? Adiknya Aca mau menikah. Sementara Aca kan sudah bergaul ya. Sudah punya jam terbang di dalam edukasi tentang pernikahan. Bisa Aca sarankan, sarankan ke adik Aca, jangan dulu. Silakan dulu berkembang, silakan dulu belajar yang baik-baik, kuliah sekolah yang baik-baik. Kan bisa kan gitu. Nah, kalau dia kan belum. Nah, kan perlu kita edukasi. Jadi kalau umpamanya yang seperti itu ya, ya dia bisa stres. Dia stres karena dia memasuki dunia pernikahan yang kompleks. Ketika dia melihat suaminya yang tidak seindah kenyataan. Ya kan, itu kan bahasa kaliannya, bahasa gaulnya kan. Suaminya tidak seindah kenyataan, tidak sesuai dengan ekspektasi. Stres dong dia. Terus dia bilangin duit dikasih sama dia bulat-bulat. Katanya dikasih sama mertua semua, kan ada tuh yang kayak sinetron. Nah, dikasih sama mertua semua, kan sama dia cuma hanya untuk uang belanja. Itu gimana kalau umpama menjumpai hal yang seperti itu? Kan ini perlu dipertimbangkan tuh. Terus apa? Konflik itu. Konflik komunikasi dengan pasangan. Kenapa kok bisa konflik? Jelas dong, dia dilahirkan siapa, pada zaman kapan, lingkungan kulturnya bagaimana? Lah dia bagaimana? Pola asuhnya bagaimana? Itu kan mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir, bertindak, berbicara. Ya kan? Nah, kalau umpama salah-salah ngomong dengan pola dia yang seperti ini, bisa konflik nanti. Karena di dalam rumah tangga sering berkonflik itu di komunikasi. Nah, nanti gimana? Jadi itu perlu dipertimbangkan. Karena banyak hal yang sampai ke meja Bunda itu masalah di komunikasi.
1: Kurangnya ya, komunikasi.
2: Ngomong ini, ngomongnya ke sana. Iya kan? Mau bilang I love you jadinya ya you lop-lop kan, jadi kan salah, jadi salah paham. Nanti bilangin, bang datang kita perempuan perlu statement, harus diomongin kalau memang aku cinta kamu. Nah kalau ternyata laki-laki gak biasa ngomong kayak gitu gimana dong? Di dalam mengekspresikan, mengeksplorasi perasaan, gak biasa dia seperti itu, gak diajari dia dalam hal seperti itu. Nah gimana dong? Kan timbul masalah konflik kan?
1: Iya betul.
2: Timbul konflik kan, komunikasi. Oke, itu dia kesulitan mengelola emosi di gara-gara konflik itu. Itu sering muncul di dalam rumah tangga. Lah kalau umpamanya pernikahan ini gimana dong?
0: Belum ada kesiapan apa-apa.
2: Belum ada kesiapan apa-apa dia. Jadi kalau umpamanya dia enggak belajar dulu, kita fokuskan dia belajar dulu. Jangan buru-buru ngikutin emosi dan nafsunya aja untuk mewujudkan perasaannya itu. Ya. Enak kita manage, kita kasih ajar ya. Kita kasih ajar, kita kasih edukasi bahwasanya ada yang skala prioritas saat ini. Terus hilangnya, itulah dia, hilangnya kesempatan dia untuk belajar. Hilang kesempatan untuk mewujudkan impian dia. Hilangnya kesempatan dia untuk, bukan berarti tidak ada kesempatan, ada kesempatan, tapi kesempatannya tersisihkan karena ada skala prioritas saat itu kalau kita menikah. Iya kan? Betul. Gak ada lagi dininya, udah menikah itu.

0: Ngurusin suami, suami harus kita siapin, apalagi kita Aceh.
1: Iya betul. Ngurusin apapun anak.
0: Apapun yang dibilang, mau katanya nggak ada patriarki sekarang tetap masih ada.
1: Iya betul.
0: Di mana suami pulang ya harus udah siapin makanan, kita tungguin makan. Alihnya tidak boleh keluar rumah. Ya kan banyak hal itu. Itu budaya kita di sini. Itu memang sudah mentradisi. Nggak ada bun, nggak ada seperti itu. Iya, mungkin kamu tidak ada. Mungkin yang sebagian lagi di daerah masih ada. Bagaimana? Tapi perlu kita pahami bahwasanya banyak hal yang perlu kita pertimbangkan untuk pernikahan dini ini. Itu aja.
1: Coba kita buka dulu kesempatan ya untuk pendengar kita, barangkali ada yang mau bergabung, ada yang ingin bertanya, memberikan tanggapan juga mengenai dialog ini, bisa melalui line telepon kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Kak Chelsea dan juga Bunda Lisda, sambil kita menunggu yang mau bergabung, kita lanjut dulu ya obrolan kita di siang hari ini. Dan kalau dari Forum Anak Kota Banda Aceh sendiri, ada gak sih Kak mungkin program atau kegiatan untuk memberikan edukasi mengenai perencanaan masa depan?
2: Kalau di Forum Anak itu ada yang namanya Sausi Kula. Nah, kita tuh keliling ke sekolah-sekolah, mau SMP, SMA, itu kita buat sebenarnya belajar bermain. Jadi enggak cuman pidato aja di depan, kita ngajak anak-anak diskusi, teman-teman diskusi, itu terkadang tentang masalah kesehatan reproduksi. Apa aja sih faktor-faktor yang bisa terjadi gitu. Dan yang satu lagi itu paling kegiatan sering ya kampanye di media sosial. Karena kan semua orang pakai media sosial. Iya, bahkan anak-anak usia 13 tahun ini sudah mulai pakai HP.
1: Bener.
2: Jadi kan kita tentu bikin suatu video infografis atau ya kampanye media sosial yang menyasar anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan alhamdulillah beberapa kampanye sosial kita itu ya menembus dan menyasar anak-anak usia di bawah 18 tahun. Jadi ya mungkin selain Sausi Kula, ada kampanye di media sosial.
1: Oke, mudah-mudahan dengan ada program yang tersebut, iya, dengan adanya program tersebut setidaknya membuka mindset,
2: iya, ya, membuka wawasan betul, untuk bisa membuka lebih sadar.
1: Betul.
2: Iya,
1: oke. Tapi kalau menurut Kak Salsa juga ini gimana sih cara mengubah mindset remaja-remaja yang ingin menikah, bahkan orang tuanya juga yang masih awam mengenai edukasi pernikahan?
2: Yang pertama tentu kita harus hadir ya di tengah-tengah teman-teman yang sedang berpikir untuk keluar dari masalah dengan cara menikah di usia dini. Dan selain kampanye tadi, tentu harus ada pendampingan dari kami bahwasanya menikah dini itu bukan solusi loh, itu bukan, kalian tidak keluar dari masalah, kalian memunculkan masalah baru di situ. Nggak akan ada jalan keluar kalau menikah di usia dini. Dan untuk orang tua apalagi yang berada di daerah itu kan masih memegang prinsip kayak ini kalau nggak dinikahin jadi perawan tua nanti.
1: Iya betul.
2: Ya banyak banget itu ya kan, kalau nggak menikah sekarang nanti jadi perawan tua, nggak ada lagi yang mau sama kamu. Gimana caranya kita untuk juga bisa mengedukasikan kepada orang tua bahwa usia matang menikah itu kalau usia idealnya itu 19-21 tahun, ya, sekitar segitu 19 tahun itu baru usia ideal.
3: Usia aja lah.
2: Usia
3: tahun.
2: Iya, 19 tahun enggak. Usia ideal untuk menikah. Gimana caranya kita untuk mengedukasikan juga enggak cuma ke anaknya aja tapi ke orang tuanya bahwa kalau misalnya menikah di bawah usia ideal itu bisa mempengaruhi reproduksi, kalaupun hamil nanti bisa menyebabkan stunting, bisa bermasalah secara mental. Nanti kan ya amit-amit nih banyak banget sekarang kan yang bunuh diri gara-gara mental apa sih kalau kalau sekarang sebutannya mental breakdown. Bergejolak banget mentalnya nih, gimana caranya gitu, nanti malah mengambil solusi yang lain. Jadi sekedar mereka mengetahui aja gitu, itu udah bagus banget sih menurut saya. Tapi ya kalau bisa orang tua juga itu punya peran andil per apa andil mengambil peran gitu, bukan untuk mencegah, tapi bertahan dulu, jangan menikah dulu di usia muda, karena kan kita tidak tahu ya kedepannya, masa depan anak ini pasti tentunya bakal cerah. Kalau misalnya dia nggak menikah dini, menikah di usia yang sangat-sangat muda, pasti dia bisa menjadi sosok yang lebih baik kedepannya. Kita lebih bisa menyiapkan mental nanti saat udah bertemu pada waktunya, sudah menjadi versi yang lebih terbaik untuk bisa menempuh jarak itu.
1: Iya betul, jangan takut kehilangan. Iya. Karena laki-laki di dunia ini bukan cuma dia doang ya.
0: Walaupun dominan perempuan ya.
1: Iya. Oke, Bunda Lisda, ini sebenarnya gimana sih peran orang tua dalam mencegah pernikahan dini dan juga mendampingi remaja agar tetap fokus meraih cita-citanya?
0: Jadi gini, jelas sekali peran orang tua itu sangat berpengaruh ya, sangat besar ya itunya, kontribusinya ya buat cara pandang remaja terhadap masa depannya. Jadi di sini perlu orang tua itu menjadi tempat yang aman, nyaman bagi seorang anak untuk mengkomunikasikan bagaimana dirinya, permasalahan dirinya, dan bagaimana masa depannya nanti. Oke. Jadi ada yang beberapa hal yang Bunda catat ya.
1: Oke.
0: Satu, menjalin komunikasi. Ya, menjalin komunikasi yang hangat dan terbuka di rumah antara keluarga orang tua dan anak. Yang kedua, memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, itu yang Bunda bilang. Dan perencanaan masa depan sesuai usia anak. Karena ini semua berdampak ketika mereka itu tidak memahami apa yang harus mereka persiapkan untuk masa depan mereka, dan ketika mereka menyetujui usaha orang tua untuk menikah dini, itu bagaimana dampaknya, efeknya, untungnya dan ruginya, itulah istilahnya. Terus orang tua itu meminta sama anak untuk fokus belajar, kejar cita-citanya. Dengan kata lain, mendukung pendidikan dan pengembangan potensi anak. Ya kan, memang harus pendidikan formal itu ada, tetapi skill kan juga perlu dipertimbangkan.
1: Iya betul.
0: Vokasional. Jadi misalkan si anak itu udah nggak fokus lagi belajar, jadi vokasional kan ada skill, ya.
1: Iya.
0: Apalagi di daerah, terkadang malas dia belajar kayak gitu, apalagi terpengaruh dengan teman-teman.
1: Iya betul.
0: Meninggal. Ya udah, menjahit kan ada, buat kue kan ada. Menyulamkan bisa, apapun lah itu, skill-skill seperti itu, itu kan bisa dia kembangkan, bisa dia ikutin ya. Setidak-tidaknya itu persiapan dia untuk masa depan dia kelak. Banyak kok orang yang berhasil di situ.
1: Iya betul.
0: Dia tidak tergantung sama ekonomi keluarga. Iya, kalau umpamanya suaminya ekonomi sulit, setidaknya kan dia bisa membantu. Nah, di situ juga Bunda pernah punya temuan, suaminya ekonominya sulit, dia tidak ada keahlian, jadi akhirnya pertengkaran yang ada di rumah, karena si cewek punya ekspektasi menikah itu adalah solusi. Nah, kan kasus itu ternyata tidak. Nah, di situ kenapa Bunda bilangi, okay deh, nggak mau pendidikan formal, SD, SMP, SMA, tidak ada ijazah, coba cari keahlian lain, skill gitu, setidaknya bisa mempertimbangkan income keluarga, nggak usah harus banyak kan, online itu juga salah satunya, ya, itu kan mendukung income keluarga.
1: Iya benar.
0: Ya, jadi tidak ada yang terjadi konflik, udahlah nikah dini, punya anak dua di usia 17 tahun, kiban leh. Reproduksinya gimana, dia mudah sakit-sakitan, perawatan kurang karena edukasi kurang.
1: Iya benar-benar.
0: Iya kan? Ini ringkilah, nampaklah cepat tua, umur baru 17 tahun. Mukanya ada muka suram.
1: Iya.
0: Perawatan jelas kurang. Datang suami nanti berselingkuh.
1: Kan banyak. Aduh, parah banget kayak gitu Bunda.
0: Itulah Bunda bilangnya, banyak faktor pendukung karena ke situ, bila umpamanya kita tidak ada edukasi dan juga persiapan menjelang pernikahan. Kalau nikah dini itu risikonya bagaimana? Dampaknya bagaimana? Untungnya bagaimana? Apa-apa hal yang mendukung ke arah situ, apa-apa hal yang tidak mendukung ke arah situ. Banyak hal nih. Bukan mudah itu, Cak.
1: Iya,
0: bukan semudah itu. Jadi si Aca nanti bisa mengedukasi teman-teman. Jadi kita ke orang tua itu ya membantu si anak. Tujuan hidup kamu apa nih, tamat SMP, tamat SMA? Kamu mau kemana? Apakah kamu mau meneruskan kuliah? atau kamu mau bekerja. Lantas kalau kamu tidak mau dua-duanya, kamu mau apa? Setidaknya kamu harus punya keahlian untuk mendukung potensi kamu, untuk masa depan kamu pribadi. Karena membayangin kalau umpamanya dia tamat nanti langsung dia minta merit, menikah, apa kesiapan dia? Eh, wanita sekarang harus cerdas loh, harus smart.
1: Iya, benar.
0: Zaman now loh, zaman now. Di mana kebutuhan kita sekarang ini cukup tinggi. Iya kan? Ya, jadi kalau mau media sendiri enggak punya skill, apa jadinya? Jangan bilangin, "Lah itu kan tugasnya pria." Setidak-tidaknya kita wanita yang mendukung lah. Kita ketika kita beli lipstik warna yang kita suka, masa kita berantem dulu sama suami? Iya kan?
1: Ya,
0: minta bedak yang seperti yang kita suka, masa kita harus mundur berantem dulu minta sama suami?
1: Iya, benar-benar.
0: Iya kan? Ya. Terus orang undangan baju kita set-set-set-set. Tiga kali undangan bajunya itu-itu aja. Minimal kalau mama dia bisa menjahit, dia tinggal beli baju, kain. Kan bisa dia menjahit. Jadi ada solusi, maksud bunda seperti itu. Gak salah menikah dini, tapi harus teredukasi. Harus ada edukasi. Harus kita mempersiapkan diri dia secara mental dan mental psikologis dia. Kenapa? Nanti kamu akan menghadapi ini, kamu siap. Karena menikah itu adalah masalah kompleks. Yang tua aja pun bermasalah, yang 30 tahun perkawinan bermasalah,
1: bener.
0: Apalagi yang masih 15 tahun. Itu maksud bunda. Oke.
1: Iya, benar. Jangan sampai menikah di usia dini nanti menurunkan standarnya yang sudah
0: iya.
1: ada.
0: Iya. Jadi harus bersiap lah.
1: Oke, mungkin bunda ada nggak sih data-data di tahun 2026 ini yang menikah di usia dini dari Puspaga?
0: Kalau data-data konkret ya, tidak sih, tapi ya namanya konseling yang bagi yang apa namanya layanan psikologis itu ada nih, ada bunda catat. Seperti konseling individu bagi remaja yang mengalami masalah pribadi, konseling keluarga, masalah komunikasi. Pada umumnya mengenai masalah komunikasi kalau konseling keluarga. Terus edukasi mengenai perkembangan remaja dan kesehatan mental, include lah di situ semua. Terus pendampingan terhadap remaja yang mengalami tekanan sosial, maupun pergaulan, terus kolaborasi dengan sekolah. Masalah dengan itu apa, komunitas berbagai pihak kan juga dengan forum anak kan juga kan. Nah, KLA itu
2: kota lagi.
0: Jadi harapannya setiap remaja memiliki akses terhadap bantuan yang tepat. Jadi kalau kayak bunda ini fokus ke keluarga. Jadi ketika menjumpai anak yang bermasalah dengan keluarganya, ya kita edukasilah. Karena suatu saat nanti dia akan jatuh sampai di titik itu juga. Jadi mengapa orang tuanya komplain, mengapa orang tuanya sering miss sama anak, ya. Ya, kita harus juga pahami anak zaman now dengan anak zaman old.
1: Iya, benar.
0: Iya kan, cara mereka berpikir itu bagaimana, gak bisa kita paksakan. Karena bunda juga punya anak, anak gadis dua. Jadi ya anak gen Z, jadi cara mereka berpikir bunda gen X. Jadi apa, baby boomer ya?
2: Baby boomer ya? Boomer, atau ya? Millennial?
0: Bukan, bunda gen antara baby boomer dengan gen X.
1: Gen X.
0: Tahun 60-an kah? Jadi ya cara berpikir kami kan masih agak sedikit tradisional ya. Gak boleh ini, nanti kalau begini jadinya begini, dampaknya begini. Kalau dipikir-pikir benar loh. Secara mental spiritual, mental psikologisnya, kami itu jauh lebih tahan dibandingkan gen X. Nanti ada yang protes nih, bayang kok gak bisa gini nih, belum apa-apa udah disabotnya. Tapi mana ada kayak gitu dulu, main sabot gitu dulu. Bunda, oh ya perlu diituin kak, bunda menikah 31 tahun loh. Bunda menikah di usia 31
1: serius,
0: tahun. Serius. Kebayangkan anak bunda satu yang sudah selesai kuliah, yang satu baru masuk kuliah, sebaya aja.
1: Oke, tapi anak bunda gak ada minta nikah dini bunda?
0: Hah?
1: Gak ada yang minta nikah dini?
0: Gak ada. Gak ada. Makanya bunda udah edukasi.
1: Oke.
0: Kalau menikah dini juga ponakan-ponakan banyak perempuan. Jadi bunda bilangin, lu siap secara mental psikologis mau menikah dini. Karena masalah menikah dini itu, kalau penggosokan menikah dini, pernikahan itu adalah masalah yang cukup kompleks.
1: Iya, benar.
0: Mental psikologisnya. Sudah siap. Kalau udah siap silakan gawe. Gak ada masalah apa-apa, toh kamu yang nanggung kok. Toh kamu yang jalani nanti. Karena paling basically-nya itu ya salah satunya adalah selain agama, ya komunikasi.
1: Iya, benar.
0: Dan ekonomi. Komunikasi kan ini buat kaum muda, kaum remaja di Aceh. Masalah komunikasi di dalam pernikahan itu sangat urgent. Kenapa Bunda bilang katakan seperti itu? Banyak permasalahan yang muncul di masalah komunikasi. Kenapa si istri menginginkan kopi manis? Ya, si suami menginginkan kopi pahit. Ketika mengajukan ke bartender, kopi aja dia bilang. Dek, kopi ya, dua. Tidak ada tendek aling-aling, langsung dikasih kopi versi mereka. Kan ini tiga versi kan? Ya kan yang terwujud jadinya itu dikarenakan apa? Kan masalah komunikasi. Satu si adik mengatakan dia pengen pengakuan cinta dari seorang suami. Nah suami tidak terbiasa mengungkapkan perasaan cinta. Dibilang lah abang kan gak cinta. Dari mana kamu mengatakan abang tidak cinta sama kamu? Itu buktinya abang gak pernah mengungkapkan perasaan cinta. Si abang grogi bilangin cinta itu bagaimana? Gimana dong? Kan komunikasi kan lagi-lagi.
1: Iya benar-benar
0: kan? Nah si suami tidak pandai mengatakan adik cantik kali hari ini. Ya, tentang si adik kan kepingin ya ketika undangan udah cantik habis, dia udah make up habis, pakai busana yang gimana, pingin pengakuan dari sang suami bagaimana wujud dia. Bayangkan bagaimana wujud dia saat itu. Sudah dibilang abang, bang, kayak mana abang pernah menurut pandangan abang, penilaian abang biasa aja, nggak sakit hati lagi yang muda. Karena nggak terbiasa dia mungkin.
1: Iya, muncul konflik lagi ya.
0: Muncul konflik gara-gara komunikasi kan. Apa salahnya si suami itu belajar, belajar bagaimana cara komunikasi sesuai dengan keinginan pasangan. Nggak salah kan? Karena hidup berdua loh.
1: Benar.
0: Iya kan? Nggak salah kan? Kita menyesuaikan diri untuk memahami satu sama lain. Kan itu proses untuk kelanggengan hubungan suami istri ini. Tapi kita sekarang kurang di situ. Banyak sekali permasalahan yang muncul di gara-gara di komunikasi. Bang, enggak ada duit nih. Ya Bu, kasih duit gitu. Karena harga cabai sekarang naik. Bu, kasih lebih. Enggak usah dibilang berapa, Dek, semua. Ini sering terjadi. Oke, Bunda cukup.
1: Oke, baiklah. Ini menarik banget Bunda ya untuk kita bahas, tapi ini waktunya kayaknya enggak mencukupi lagi deh. Oke, sebagai closing statement di dialog perempuan dan anak untuk tema kita remaja hebat tanpa nikah cepat, dari Kak Chalsa dulu deh, pesan yang ingin disampaikan atau motivasi dari Kak Chalsa untuk teman-teman agar tetap semangat meraih prestasi dan juga mewujudkan cita-cita sebelum memasuki jenjang pernikahan.
2: Masa muda itu gak bisa diulang lagi.
1: Iya, yes, betul.
2: Udah 40 tahun gak akan bisa balik lagi ke 17 tahun. Gak akan bisa diulang. Benar. Jadi waktu kita sebagai remaja itu berharga. Jadi habiskan lembarannya itu dengan kita mengukir prestasi, mengejar mimpi, mencari jati diri atau value diri kita, serta bahagiakan orang tua dan diri kita sendiri. Nah, sebelum kita membahagiakan
0: suami.
2: Lalu selesaikan dulu persiapan diri. Pernikahan hebat itu dibangun oleh dua orang yang masing-masing udah matang secara mental, finansial, dan komunikasi. Jadi kita harus mampu untuk mempersiapkan diri kita dulu sebelum nantinya membangun hubungan rumah tangga. Ini Chalsa ada slogan, udah Chalsa catat.
1: Apa ini? Semangat banget kayaknya.
2: Iya, semangat banget ini. Untuk kalian teman-teman remaja, raih mimpimu setinggi langit, persiapkan masa depanmu dan bersinarlah dengan karyamu.
1: Yes, mantap, tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, dari Bunda Lisda juga apa yang ingin disampaikan? Mungkin pesan untuk para remaja agar menjadi generasi hebat tanpa harus terburu-buru menikah.
0: Bagi remaja-remaja Bunda di Aceh, ya, nggak salah kamu itu jatuh cinta. Itu nggak salah nih. Nggak salah kamu menikah dini. Nggak salah juga. Mulau menurut Bunda, tapi ini ada hal yang skala prioritas. Apa itu? Remaja hebat itulah bukan remaja yang untuk buru-buru untuk cepat menikah loh. Nah, tetapi remaja yang mampu mempersiapkan dirinya menjadi pribadi yang bagus, yang baik, yang berilmu, berakhlak, apalagi mandiri dan bermanfaat bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Seperti Kak Aca bilang tadi, bahwasanya gak akan mungkin bisa kita kembali ke masa itu. Karena kita masanya maju, gak masanya mundur.
1: Iya, benar.
0: Jadi ibaratnya ketika saat ini usia kamu itu lagi masa-masa produktifnya di dalam mengejar cita-cita, sesuaikanlah, kejarlah, raihlah cita-cita kamu dengan belajar, meraih cita-citamu setinggi kemampuan kamu, jangan dilewatkan begitu saja. Jangan larut dengan dunia kamu saat ini, lingkungan kamu saat ini yang mengajarkan kalau menurut umum itu negatif. Jangan, fokuslah kembali ke masa depan kamu sendiri, karena nanti masa depan kamu itulah yang menjadikan basic kamu sendiri ketika menentukan haluan hidup kamu. Dan raihlah cita-citamu setinggi langit, karena masa depan yang baik dimulai dari persiapan yang baik hari ini. Jadi jangan sampai kalah dengan ego kamu, nafsu kamu. Raihlah, karena orang tua itu tidak, bunda mewakili orang tua lainnya. Kami tidak ngoyo-ngoyo agar kalian itu seperti apa yang kita mau sebagai orang tua, tapi setidaknya kalian itu kuat secara fondasi ke depan dengan cara raihlah prestasi kalian, raihlah cita-cita kalian. Setidak-tidaknya kami bisa tersenyum. Anakku itu sudah berhasil. Ya, bukan benar. Berhasil menaklukkan kami, berhasil menaklukkan ego kalian. Mm-hmm. Toh itu semuanya untuk kalian menjalani hidup kalian nanti. Kami tersenyum di posisi kami nanti ketika kami masa tua seperti bunda sekarang. Jadi ada kebahagiaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri selaku orang tua untuk melihat anak-anaknya berhasil. Itu adalah kebahagiaan yang tidak
2: terhingga
0: dan tidak terukir dengan tangan, tidak tertulis dengan tangan. Jadi kejarlah terus cita-cita. Ingat, kebahagiaan, kesuksesan kalian itu berawal dari diri kalian sendiri. Lingkungan adalah faktor pendukung, doa dari kami sebagai orang tua, sarana fasilitas juga dari kami orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Wah, luar biasa banget ya untuk closing statementnya. Dan perlu kita ketahui juga nih bahwa menikah muda bukanlah sebuah perlombaan yang harus kita buru-buru ya. Dan mudah-mudahan dengan tersampaikannya ilmu-ilmu yang barusan sudah Kak Chelsea bagikan, juga Bunda Lisda bagikan, ini bisa membuka mindset orang-orang yang masih awam terhadap pernikahan dini. Terima kasih Bunda Lisda, terima kasih Kak Chelsea. Mudah-mudahan bermanfaat ini di siang hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang belum sempat Anda ikuti dialog ini, boleh Anda tonton kembali nanti di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan tentunya sesaat lagi juga kami akan ajak Anda pendengar untuk kita bergabung dengan RRI Program 3, kita ikuti bersama Dinamika Olahraga.

Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 8 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menunggu semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian

0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
2: This court is so special to me in so many.
3: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: I definitely would have not won the tournament, so thank you very much.
1: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
2: It's not easy for me to talk.
3: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
1: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: pernikahan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19, 21-18. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
1: Tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up, lalu pasangan Matias Christiansen Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up, dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
2: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpiade Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, menurut saya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
0: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan kontak. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sebagai corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokus banget.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: kabar timnas Indonesia. Penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia Ivan Yener menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan.

0: berikutnya.
1: Seperti latihan latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tangkap gas. Puan Nakam langsung memecah kebuntuan pada menit ke-27. Abis Satria pertahanan mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsan Putra. Penyelamatan heroik ini melawan kritis seri dan agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Matanori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Termasuk perjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga, kita layak menang, terus ke final, terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, logo milik masir ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya pada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu, cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, ya itu memang belum rezekinya, mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

Baik pendengar Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang masih mengikuti siaran kami di 92,2 MHz. Saatnya juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital di suasana siang hari ini. Dinamika olahraga siang di suasana siang hari ini sudah mengantarkan kita ke pukul 11.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sana kami berbagi informasi serta lagu-lagu hiburan yang akan menemani suasana siang Anda di pukul 11.37 menit waktu Indonesia bagian Barat. Informasi kita di suasana siang hari ini, BPOM Aceh

Edukasi masyarakat konsumsi jamu tradisional yang aman. Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBB POM Aceh menyelenggarakan Pekan Jamu 2026 bertema Menjamu Masa Depan dengan Jamu di Stadion Harapan Bangsa Long Raya Banda Aceh pada Minggu 7 Juni 2026. Kepala BPOM Aceh Rianto mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa jamu tradisional bekerja secara alami dan memberikan manfaat kesehatan secara bertahap. Karena itu masyarakat perlu waspada terhadap produk yang mengklaim memberikan efek instan karena berpotensi mengandung campuran bahan kimia yang tidak semestinya. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BBB POM Banda Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengambil sampel makanan yang dijual di sekitar kawasan Stadion Harapan Bangsa selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 10 sampel makanan diuji untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin, dan metanil yellow. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif dan bahan berbahaya tersebut sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, BBB POM Banda Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengkonsumsi jamu tradisional yang terjamin keamanan serta lebih cermat dalam memilih produk kesehatan demi menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Itu dia pendengar informasinya, pastikan terus Anda bersama kami di 92,2 MHz. Berantem ini yang enggak penting. Kece lagi. Oh, kece lagi. Kece mi.

0: Loh, loh, loh. Kok buang sampah ke sungai, Bu?
1: Alah, cuma sedikit aja kok. Sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu.
0: Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu.
1: Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
0: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya.
1: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
2: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, saatnya kita jelang lintas berita untuk hari ini Senin 8 Juli 2026 bersama saya Aryani. BMKG deteksi 16 titik panas di Aceh, terbanyak di Aceh Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi 16 titik panas atau hotspot di wilayah Aceh. Pemantauan dilakukan sejak 5 Juni 2026. Informasi tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Az-Zahra Lubis, dalam laporannya yang diterima RRI. Dari total temuan tersebut, konsentrasi titik panas terbanyak berada di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Kecamatan Trumon. Selain itu, titik panas juga terdeteksi di Kecamatan Pantai Ceruman, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, serta Kecamatan Penanggalan, Kota Sebelu Salam. BMKG menjelaskan data titik panas diperoleh dari hasil pengamatan satelit yang digunakan untuk memantau potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhula. Keberadaan hotspot belum tentu menunjukkan adanya kebakaran, namun menjadi indikator awal yang perlu mendapat perhatian dan verifikasi lebih lanjut di lapangan. BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhula, terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas. Saudara, demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikutinya kembali tepat nanti pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Singkil siang ini. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, menemani suasana rehat siang Anda di siang yang cukup panas untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Pada hari ini ya, di awal pekan kita kembali memulai aktivitas, yaitu pada hari Senin 8 Juni 2026. Nah, kembali saya akan berbagi informasi. Mungkin Anda yang sedang di perjalanan mencari-cari lokasi santai untuk istirahat ataupun makan siang bersama rekan-rekan Anda ataupun keluarga Anda di suasana siang hari ini ya pendengar ya. Nah, saya akan berbagi informasi. Kita ambil informasinya, yaitu KPK periksa 2 tersangka kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 ya. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 2 tersangka kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Mereka adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Mator, Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kesturi Asrul Aziz Taba. Demikian disampaikan juru bicara KPK Budi Prastio pada Senin 8 Juni 2026. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK terhadap ISM dan ASR. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang tengah dilakukan KPK, terutama untuk mendalami dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan pada penyelenggara ibadah haji 2023 dan 2024. Budi juga membenarkan KPK sebelumnya telah menetapkan ISM dan ASR sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Hingga kini KPK masih terus mendalami konstruksi perkara serta peran para pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Selain para tersangka yang akan diperiksa, KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka lain pada kasus ini. Mereka adalah mantan Menteri Agama Menak atau Yakut Kolit Komas dan mantan Staf Khusus Menak Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex. Kasus ini bermula dari pemberian kuota tambahan pada musim haji 2023-2024 oleh pemerintah Arab Saudi. Namun pembagian kuota tersebut ternyata berlangsung tidak sesuai aturan, yaitu dari yang seharusnya 92% untuk jemaah reguler dan 8% untuk jemaah plus, masing-masing 5%. Terkait hal ini diduga terjadi persekongkolan antara oknum pejabat Kementerian Agama dan sejumlah biro perjalanan haji dan umroh. KPK menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Baik pendengar, itu dia informasi kita di suasana siang hari ini. Pastikan terus Anda bersama kami di

kosong. Dimensi membutakan mata, memekakan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihat.

kosong. Dimensi membutakan mata, memekakan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, ada sempurna, kurang upaya, ada yang buta, gila, kaya. Ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, ada

0: 01 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Jumpa kita dalam buletin berita untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026 bersama saya Aryani.

0: sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. PPDB 2026 di Aceh Singkil, Disdik masih gaungkan sistem zonasi. Pemerintah Kota Sebusalam pasang badan jamin pembenahan lingkungan di sekitar PT BSM. Kip Singkil siap dukung wacana penetapan dapil DPRA. Siaran berita ini dapat juga Anda akses melalui website kami di www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil siap dukung wacana penetapan dapil DPRA. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Kami atas nama KIP kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil lah ya, dalam hal ini forum independen peduli sangat mengapresiasi tentang penyataan dapil 9 ini.
2: Selain mengapresiasi kedatangan sejumlah tokoh untuk memperjuangkan penambahan daerah pemilihan dapil baru DPR Aceh Singkil dan Sebusalam Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir juga menyatakan sependapat dengan usulan masyarakat untuk melakukan penataan daerah pemilihan dapil DPRA khusus untuk Aceh Singkil dan Kota Sebusalam. Akan tetapi, sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota, jelas M. Nasir, KIP Aceh Singkil berencana akan segera melakukan koordinasi dengan KIP provinsi terkait dengan usulan penataan dapil tersebut.
1: Kami atas nama KIP kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil lah ya, dalam hal ini forum independen peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil dapil 9 ini supaya Singkil Sebusalam tersebut bisa sama Aceh Barat Daya Belang itu. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kedatangan mereka. Tentunya kami ada diserahkan berupa dokumen hasil dari diskusi beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini akan kami koordinasikan secepatnya.
2: Kemudian M. Nasir menambahkan, sebelumnya KIP Aceh Singkil mengaku telah menerima dokumen draft sejumlah dasar dan regulasi yang mengisyaratkan tentang penataan daerah pemilihan dapil baru DPRA untuk Aceh Singkil dan Kota Sebusalam Aceh. Seperti diketahui, munculnya permintaan penataan daerah pemilihan baru atau DPRA untuk wilayah Aceh, Singkil, dan Kota Sebusalam. Sebelumnya, berdasarkan usulan dari sejumlah tokoh yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, mulai tokoh masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat atau ormas, dan bahkan usulan beberapa pimpinan partai politik di Kabupaten Aceh Singkil. Mereka meminta KIP Kabupaten Aceh Singkil segera melakukan uji publik soal penataan daerah pemilihan dapil baru DPRA, serta mendesak Komisi Pemilihan Umum KPU melalui Komisi Independen Pemilihan KIP setempat menetapkan Aceh Singkil dan Kota Sebusalam memiliki daerah pemilihan dapil tersendiri. Hal ini diungkapkan salah seorang perwakilan tokoh, khususnya dari akademisi Haji Jakirun Pohan.
3: Kenapa kita harus segera kita lakukan uji publik? Kewenangan yang ada itu sebenarnya di KIP. KIP yang melakukan kegiatan ini, tetapi karena dari semua elemen masyarakat, partai politik, akademisi, partai masyarakat ini, maka kita lakukan lebih awal agar KIP Aceh Singkil mengakomodir keinginan dari masyarakat bawah.
2: Sebab menurut Jakirun sudah selayaknya pembentukan daerah pemilihan dapil DPRA dilaksanakan untuk wilayah Kota Sebusalam dan Aceh Singkil karena selain dinilai berdasarkan hasil pemilihan yang sebelumnya jarang ada keterwakilan masyarakat baik dari Aceh Singkil maupun Kota Sebusalam, juga berdasarkan persyaratan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dan aturan lainnya, Aceh Singkil dan Kota Sebusalam ini sudah dapat dibentuk daerah pemilihan DPRA baru di Provinsi Aceh. Di samping itu, Zakirun juga menegaskan alasan lain sejumlah tokoh ini mendesak KPU atau KIP membuat daerah pemilihan baru atau DPRA khusus Aceh Singkil dan Kota Sabu Salam, tegas Zakirun, dapat dilihat berdasarkan pertimbangan sosial, suku dan budaya yang beragam. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Sabu Salam pasang badan jamin pembenahan lingkungan di sekitar PT BSM. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Juga pemerintah menjaga keamanan yang ada, masyarakat yang ada di sekitar wilayah pabrik BSM tersebut.
5: Pemerintah Kota Sabu Salam resmi menerbitkan surat pernyataan bersama untuk menjamin realisasi 9 tuntutan warga Kampung Cepu terhadap PT Bensuli Salam Makmur. Langkah itu diambil guna meredam protes terkait dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh operasional pabrik tersebut. Surat penjaminan tersebut ditandatangani oleh jajaran pejabat daerah mulai dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni Arijal. Anggota DPRK Sabu Salam Antoni Angket juga terlibat mengawal jalannya kesepakatan tersebut. Poin utama dalam dokumen itu mendesak perusahaan untuk segera meninggikan cerobong asap guna menghindari polusi debu pekat di pemukiman. Selain itu, masalah bau menyengat dari limbah yang selama ini dikeluhkan oleh warga menjadi prioritas yang harus ditangani. Perusahaan juga diwajibkan memastikan sistem pencucian limbah yang telah ditutup tidak lagi merebes ke lahan pertanian masyarakat. Sebagai langkah preventif, pemetaan batas wilayah pabrik akan dipertegas melalui pembuatan parit gajah di lahan milik warga yang berbatasan langsung. Selain pembenahan lingkungan, dokumen tersebut juga mengatur kewajiban sosial seperti perbaikan berkala jalan desa yang rusak akibat truk angkutan. Pihak manajemen juga diminta segera memasang dan merawat lampu penerangan jalan di sekitar koridor pemukiman warga. Sektor kesejahteraan sosial dan kesehatan juga tidak luput dari poin penjaminan yang disepakati. PT Bensuli Salam Makmur diwajibkan menyalurkan kembali honor guru TPA sebesar Rp1 juta per bulan untuk 5 orang guru yang sempat tertunggak selama 2 bulan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni Arijal mengatakan bahwa melalui jaminan tertulis itu warga bersedia membuka akses pengangkutan sisa CPO di tangki penyimpanan.
4: Yang berisi dan lain-lain tiba, dan alhamdulillah juga tadi kita sama-sama turut, baik dari dua belah pihak masyarakat dan unsur tim yang dari pemerintah, dan juga sudah melihat kondisi langsung di lapangan, baik itu limbah, baik itu corong asap, ya kan, dan alhamdulillah dari pihak perusahaan sudah kami lihat sendiri itu memang akan ditinggikan, dan alatnya juga ada di bawah kurang lebih sekitar 4 meter dan begitu juga limbahnya. Nah, ini salah satu rekomendasi kami kepada pihak perusahaan. Insya Allah dalam waktu dekat pihak perusahaan akan mengaminkan ini, dan kami juga tim dalam waktu dekat mengeluarkan rekomendasi secara tertulis kepada perusahaan agar dapat merealisasikan rekomendasi-rekomendasi itu. Tujuannya tidak bukan pemerintah juga menjaga investasi yang ada di Kota Sabu Salam, dan juga pemerintah menjaga keamanan yang ada, masyarakat yang ada di sekitar wilayah pabrik BSM tersebut.
5: Seluruh poin tuntutan itu juga merupakan hasil tindak lanjut dari rapat koordinasi yang sebelumnya telah digelar di ruang rapat Sedako. Pemerintah Kota Sabu Salam memberikan tenggang waktu yang jelas agar seluruh poin perjanjian dipatuhi tanpa pengucalan oleh manajemen. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Informasi yang terakhir, PPDB 2026 di Aceh Singkil, Disdik masih gaungkan sistem zonasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Nah, di penerimaan siswa tahun baru kali ini, kami sangat berharap dan berpesan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah melalui sistem zonasi. Tentunya itu mudah-mudahan diterapkan sehingga sekolah A dan sekolah B saling mengisi
2: penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud setempat masih menggaungkan sistem zonasi. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kabupaten Aceh Singkil, Samun. Dikatakannya dalam penerimaan peserta didik baru tahun ini, pihaknya masih mengharapkan dan berpesan agar tetap menerapkan sistem zonasi atau jarak yang dekat antara siswa dengan sekolah itu sendiri. Dengan tujuan, tegas Samun, agar seluruh sekolah-sekolah tersebut dapat seluruhnya terisi oleh siswa yang dilepas pada tahun ini, baik untuk siswa jenjang sekolah dasar atau SD maupun sekolah menengah pertama atau SMP.
6: Ya, tahun ini kita melepas kelas 6 SD dan kelas 3 SMP, kemudian ada nanti yang masuk. Nah, di penerimaan siswa tahun baru kali ini, kami sangat berharap dan berpesan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah melalui sistem zonasi atau daerah-daerah yang terdekat, itu mudah-mudahan diterapkan sehingga sekolah A dan sekolah B saling mengisi, dan saya berharap juga kepala sekolah saling koordinasi dengan kepala sekolah, dan kami juga mengimbau juga kepada orang tua kami, carilah sekolah yang terdekat. Nah, terkait dengan masalah mutu pendidikan mungkin ada perbedaan, seolah kita bersama-sama mengawas dan meningkatkan mutu itu.
2: Kemudian, untuk memperkuat penerimaan peserta didik baru atau PPDB tersebut dapat berjalan optimal di Kabupaten Aceh Singkil dengan sistem zonasi, Samun juga berharap dan meminta kepada para kepala sekolah agar saling berkoordinasi. Di samping itu, Samun juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil demi terwujudnya kualitas pendidikan yang lebih baik ke depannya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan Salin Barus, maka berakhir buletin berita untuk siang hari ini. Produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil, saya Aryani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu?
2: Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih.
1: Kan sungai ini bukan punya ibu.
2: Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu.
1: Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
2: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya.
1: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai? Lihat sendiri kan akibatnya. Sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
3: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Singkil siang ini,

0: dioperasi itu di Kecamatan sudah diterima, mau dioper di Cipto Sangu kan gak diterima.
1: Kalau agak muda ya. Dobat.
0: Operasi mati uang saya uang bang. Kenapa?
1: Dan saya jajan.
0: Pernikahan susah gitu.
1: Kata-kata saya, Pak.

menikmati suasana siang bersama lagu-lagu dangdut terasik dan bingkisan buat orang terkasih dan terdekat. Di sini tempatnya di RRI Singkil FM 92,2 MHz dalam program Sigoda Singkil Goyang Dangdut.

Ikuti melalui layanan telepon, SMS, dan WhatsApp setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sigoda, Singkil Goyang Dangdut, hanya di RRI Singkil FM 92,2 MHz.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita masuk program Pro Dangdut RR Single di suasana siang hari ini. Seperti biasa saya mengajak Anda di 0823-7295-5892 atau juga di 0858-3470-5558. Udah ada yang gabung, kita coba sapa ada siapa di mana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Andre Tumangger di Papua Barat.
0: Iya, apa kabar nih Andre?
1: Kabar baik, Kak.
0: Cuacanya gimana di sana siang ini?
1: Oh, cuaca di sini sangat panas, Kak.
0: Panas juga ya, baik. Iya. Kalau gitu mau dipur lagu siapa ini?
1: Darinya Loy Wardi ya. Mm-hmm. Judulnya Atas Nama Cinta.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat kakak, tetap semangat, selamat menjalankan tugas ya kak ya. Mm-hmm. Baru buat ada Randy Tumangger, ada Mas Boy, ada Mas Munte, ada Mas Robert, ada Pak Nusa Manik, ada Pak Rawat yang ada di Bungus, ada Cinta, ada Erna, ada Putri, ada... setelah ya ada Melana Gampir ada listrik juga. Masalah dapat sekali kak.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Andre di Papua Barat. Belakang Andre kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Aryani.
0: Iya, apa kabar Mbak Erna?
2: Kabar baik, Kak.
0: Baik, lagi ngapain siangnya?
2: Lagi nyapu halaman rumah, Kak.
0: Wah, panas-panas nyapu halaman nih ya.
2: Iya, Kak, biar bersih, biar jangan ada sampahnya.
0: Iya, kalau itu Mbak Erna mau temani lagu siapa?
2: Itu lagu Cicomania, itu boleh diputar, Kak.
0: Kayaknya enggak deh, terlalu apa ya, vulgar ya.
2: Lagi? Kalau enggak lagu apa aja kak? Apa sudah ya?
0: Iya.
2: Kasih dan sayang.
0: Kasih dan sayang.
2: Iya kak.
0: Iya, salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya terutama buatnya Kak Aryani, terus Bang Mulyadi, Bang Rizky. Mm-hmm. Ada Kak Hayati, ada buatnya Mama Veronica, Kak Esa, Kak Cinta, Laki Nai. Itu aja ya Kak. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, ada Mbak Erna di belakang. Mbak Erna, kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Dangdut.
0: Apa kabar Pak Mei?
1: Baik, semangat.
0: Cuacanya gimana di sana? Baik-baik juga?
1: Baik, adem-adem.
0: Iya, mau ditemani lagu siapa siangnya?
1: Dari Tini Flower ya.
0: Apa?
1: Dari Tini Flower, judulnya Roni.
0: Roni? Oke, baik. Salamnya buat siapa?
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya, buat Nusa Mani.
0: Terus?
1: Oke. Klen Erna, Mas Roy, Sober, Melolo, Bangko, ini Mama Indah, buat semua ya yang lagi dengar ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.

0: Iya, di belakang Mami kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar? Mbak Cinta.
1: Iya, cinta banget.
0: Cinta banget. Siangnya kabar gimana? Aman kah? Baik. Lagi ngapain ini?
1: Lagi di rumah ini, bersih-bersih.
0: Oke, mau ditemani lagu siapa ini?
1: Dari Nazar King, Aku Bukan Rahwana.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat Mbak Aryani, semangat terus. Cuaca gimana di situ, Mbak?
0: Wah, cuacanya panas nih ya.
1: Sama, di Papua Barat juga. Terus ada Erna, ada Mas Boy, ada Andre Tumangger di Papua Barat, ada Rindi Tumangger, ada Pak Nusamani, ada Putrana Kodam, terus ada Aldo, ada Dik Nansyombing, siapa lagi ya? Ella, buat semuanya lah pendengar Aceh Singkil Mbak tanpa terkecuali. Makasih, selamat
0: siang. Makasih kembali, selamat siang. Ya pendengar, ada Mbak Cinta di Papua Barat di suasana siang hari ini ya, yang sudah gabung bersama kita di program Perdangdut. Nanti kami sapa kembali ya, karena udah 4 penelpon di suasana siang hari ini. Kita break dulu, kami hadirkan lagunya. Setelah lagu beberapa yang direquest oleh fans RRI berakhir, maka kita lanjut kembali di program Perdangdut, dengan telepon, SMS dan juga WhatsApp.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro Dangdut RR Singkil. Bagi Anda yang bergabung, masih terus kami nantikan partisipasi Anda di suasana siang hari ini ya, di line telepon, SMS, dan juga WhatsApp. Baik, kita coba sapa di ujung telepon, ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Ella? Apa kabar Mbak Ella?
1: Kabar baik, Kak. Kabar kakak begitu.
0: Iya, baik juga. Lagi ngapain siangnya?
1: Lagi di apa ini? Lagi di ladang, Mbak.
0: Waduh, panas ya kayaknya ya.
1: Iya, panas juga cuacanya di Papak Barat ini.
0: Mau ditemani lagu siapa ini siangnya?
1: Lagunya apalah, Satu Bantal Dua Kepala ya.
0: Waduh, sempit-sempitan lah ya.
1: Iya lah Mbak. Kalau pelan-pelan kecewa aja lah Mbak ya.
0: Terus?
1: Untuk kakak lah. Kalau mau pulang kakak hati-hati ya kak.
0: Iya.

0: untuk Cinta, untuk Randy, untuk Erna, Aldo, Terangkanei. Siapa lagi ya? Semua aja lah ya, Mbak ya.
1: Baik.
0: Selamat sore, Mbak.
1: Sore kembali.

Baik pendengar, ada Mbak Ella di Papa Barat di suasana siang hari ini yang sudah gabung pengen dengerin lagu. Katanya satu bantal dua kepala, sempit lah jadinya nanti ya Mbak Ella ya. Kami nantikan kembali di 0823 7295 5892.

0: hari pukul 14.59 menit waktu Indonesia bagian barat berakhir kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di hari Senin 8 Juni 2026. Akhir kata saya Aryani yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
3: Loh, kok buang sampah ke sungai, Bu? Alah, cuma sedikit aja kok, sewot banget sih. Kan sungai ini bukan punya ibu. Ih, dikasih tahu kok malah ngeyel. Sungai ini kan sumber hidup masyarakat. Harus dijaga kebersihannya loh, Bu. Lagi nyuci ya, Bu? Kok mukanya cemberut?
4: Iya, Bu, pusing. Air sungai kotor kali nih. Dari tadi bilas kain dan piring gak selesai-selesai jadinya.
3: Lah, bukannya ibu yang kemarin ikut buang sampah ke sungai. Lihat sendiri kan akibatnya, sungai jadi kotor dan bau. Kalau sudah begini, bisa kena penyakit kita, Bu.
5: Mari jaga kebersihan sungai, karena sungai adalah sumber kehidupan masyarakat.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Singkil siang ini,

0: Dari pembelinya gitu ya. Oke. Baik, kemudian ini tantangannya pasti ada di Bang Teh ya. Jadi pasti tantangan dan hambatan pasti ada. Ini yang paling berat ya saat merintis usaha dapur Hanani ini di masa awal mungkin. Apa aja tantangannya di Bang Teh?
1: Kalau di awal-awal dulu sih karena masa pandemi COVID segala macam, untuk distribusinya kita masih terbatas, mungkin hanya online dan kerabat-kerabat dekat saja yang mengetahui kan. Karena kita tahu juga pada masa COVID itu, pada masa lockdown mahan waktu itu ya, mulainya. Di situ dan juga bahan baku yang walaupun melimpah
0: susah didapatkan.
1: Tapi susah didapatkan, dan juga dia melimpah pun ada kualitas yang tidak bisa kita gunakan. Misalnya pisangnya banyak anaknya, ataupun pisangnya kualitasnya tidak bisa kita pakai untuk ini, untuk keripik ini kan kualitasnya. Jadi itu sih tantangan terberatnya.
0: Tapi kalau untuk modal sendiri, modal sebenarnya tidak berapa banyak ya?
1: Kalau gimana? Modal, jujur saya bilang dari awal saya buka ini, maksudnya saya produksi ini sampai sekarang, tidak ada pinjaman dari bank segala macam, itu tidak ada. Ya berputar aja, dari yang sudah kita produksi, ada hasil, kita putar lagi, ada hasil, kita putar lagi, ya, sampai sekarang ini.
0: Sampai berkembang saat ini ya? Iya, luar biasa sekali. Nah, jadi seperti mungkin kita lihat sekarang ini kan di media sosial juga kita bisa juga jualan gitu ya. Walaupun kita punya tempat sendiri, tapi besok ini sangat dipentingkan juga nih Bante. Jadi apakah di dapur Hanania nih di besoknya juga punya
1: sangat
0: penjualannya?
1: Sangat berpengaruh kalau untuk di medsos selama yang kita jalani ini kan, apalagi zaman sekarang ini kan memang zaman digitalisasi.
0: Iya, betul.
1: Jadi perannya sangat penting untuk ini kan, mengiklankan atau menyebarluaskan produk kita. Sangat penting kalau di medsos ini.
0: Berarti respon dari pembeli pun mungkin yang sudah pernah membeli ini sangat baik juga ya.
1: Responnya.
0: Jadi katanya rasanya enak, ini berbeda gitu ya, pasti gitu. Luar biasa sekali ya. Oke, baik, untuk pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kami di frekuensi 97.7 FM, yang sedang mendengarkan kita juga di RRI Digital, dan juga pemirsa yang sedang menonton kita ya di channel YouTube RRI Banda Aceh Official dalam Dialog UMKM untuk hari ini. Silakan Anda ingin bergabung bersama kami, kita menunggu Anda di 0651 44336, dan juga di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Ya, kita masih untuk sore hari ini bersama Bang Teh Muhammad Rahmadi, Sarjana Hukum. Beliau adalah owner Dapur Hanania. Yang penasaran mungkin ya dengan rasa cita rasanya dari Dapur Hanania sendiri, mengubah pisang menjadi peluang bisnis ya. Seperti apa rasanya ini? Mungkin saya juga belum merasakan juga deh. Mungkin berbeda dengan hal-hal mungkin yang seperti yang jadi pisang sale yang dikeringkan itu juga Bang ya. Jadi mungkin ada perbedaannya juga sedikit mungkin seperti apa. Tapi penasaran ya, mungkin bisa langsung saja menanyakan pada owner langsung, ada Bang Teh Muhammad Rahmadi, Sarjana Hukum di sore hari bersama kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk berarti untuk mendapatkan modal pertama kali itu berarti modal sendiri ya Bang?
1: Bisa dikatakan ya, saya sebelumnya kan juga kerja di perusahaan swasta gitu kan. Jadi ada
0: dari kita mendapat ya.
1: Kita coba kenapa enggak kita coba peluang ini, karena pada masa COVID itu saya juga pengangguran dan istri juga dalam keadaan nganggur kan, karena pada pandemi kan. Jadi kita coba untuk berinovasi dengan peluang pisang tadi. Dan modalnya itu ya modal kecil sih, sebenarnya
0: tidak banyak,
1: tidak banyak. Karena kita sambil kita memproduksi itu sambil kita riset juga.
0: Iya, betul.
1: Nah, tidak harus gambling besar.
0: Iya.
1: Langsung kan enggak. Jadi dari awal pelan-pelan modal kecil dulu ya bertumbuh.
0: Sekarang sudah besar. Tapi untuk mendapatkan pisang sendiri ini sampai dengan saat ini apakah pasokannya itu aman, Bang?
1: Insyaallah pasokannya aman.
0: Yang penting jangan seperti mungkin saat kemarin pas banjir ya.
1: Oh iya,
0: banjir kemarin kan susah juga ya.
1: Dalam keadaan darurat bencana itu ya.
0: Kita ngambilnya dari lokal atau
1: dari petani lokal, ada juga dari distributor lokal juga sih, dari sini juga.
0: Ya kita usahakan dari lokal ya. Jadi kita sama-sama menghasil rezeki gitu ya. Biasa sekali. Oke, kemudian ini Bang Teh, apa keunikan atau keunggulan keripik pisang sale crunchy ini di dapur Hanania ini ya, dibandingkan produk sejenis di pasaran? Mungkin tadi saya juga penasaran masih mendengarkan dari Bang T ini.
1: Ya kalau kita bilang pisang sale itu kan biasanya yang alot itu yang apa
0: eksternal lembut. Saya ingat sedikit aja.
1: Oh, oke, lanjut bang. Yang biasa itu basah kan, itu kan ada campuran gula. Kalau kita tidak, kita manisnya alami. Emang masak dari pisangnya itu sendiri, dan juga tanpa bahan pengawet, keunggulannya kan. Jadi betul-betul cemilan sehat yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Jadi tidak ada yang tidak bisa terlalu manis,
0: tidak ada licin, tidak ada apa penyedapnya.
1: Penyedapnya. Jadi ya, alami dari pisangnya emang.
0: Memang manisnya itu memang dari pisang. Jadi pendengar ya, jadi pemirsa juga yang sedang menonton kita ini, jadi manisnya ini dari dapur Hanania ini, manis pisangnya itu memang dari pisangnya sendiri ya. Jadi tidak ada penambahan-penambahan seperti ada penambahan pemanisnya ataupun apa gitu. Tapi ini memang asli alami. Alami dari pisangnya sendiri sampai menghasilkan seperti jadi crunchy. Luar biasa sekali. Oke, baik. Kemudian untuk proses produksi yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan cita rasa produk nih Bang T, ini bagaimana nih?
1: Ya kita tetap menjaga kualitasnya dari step by step untuk produksinya tetap kita jalankan dan tetap kita jaga sampai sekarang nih. Jadi seperti ya memilih kualitas pisang yang terbaik, habis itu menggunakan bahan-bahan yang punya kualitas terbaik juga. Seperti apa minyaknya semua kita jaga untuk proses produksinya.
0: Berarti dari produk sendiri baru kita jalankan di pisang sale crunchy ini aja bang.
1: Untuk sekarang ini sudah ada inovasi terbaru, tapi beda pisang nih.
0: Apa itu?
1: Keripik pisang tanduk itu
0: lebih besar lagi ya pisangnya.
1: Enggak, sama juga, cuman dia lebih gurih. Kalau ini kan manis. Jadi kita buat satu lagi cita rasa yang gurih.
0: Luar biasa. Penasaran sekali nih, ingin kita rasakan dua-duanya seperti apa ya. Ya, tapi di mana pendengar ya, dan pemirsa juga di mana pada berada, mungkin yang penasaran masih bisa jalan-jalan nih ke dapurnya Hanania ya. Jadi kalau kita tahu alamatnya, nanti kita kasih tahu alamatnya di mana ya. Tapi kalau di Instagram sendiri, Facebook ataupun di medsos-medsos lain, ini ada namanya tetap tetap pisang sale gitu atau dapur Hanania ya. Bolehlah kejajalan dulu di sana melihat koleksi-koleksi produknya ya dari dapur Hanania sendiri. Mana tahu dari pendengar ini tiba-tiba penasaran, bisa aja langsung bisa membeli hari ini terus gitu ya. Dan untuk harga sendiri juga tidak memalas kali ya bang ya. Iya, dari harganya masih
1: terjangkau.
0: Iya,
1: sesuai lah.
0: Sesuai ya dengan yang produk yang kita lihat sendiri dari depan layar monitor Anda begitu ya.
1: Iya.
0: Dan dari untuk sumber bahan baku sendiri yang seperti pisang yang digunakan ini dan untuk menjaga ketersediaannya. Nah, kadang-kadang kan pernah bang tantangannya ini di usaha seperti ini juga mau pisang habis nih. Pasokan pisang nggak ada karena seperti kita ceritakan tadi ya, ada bencana alam seperti kemarin banjir,
1: Nah,
0: kemudian pisang nggak ada nih, pokoknya kita cari nggak ada nih. Ini bagaimana untuk kita Bang T memikirkan hal ini?
1: Ya kalau pada saat bencana kemarin itu sih sebenarnya sempat ada kendala juga sedikit ya. Tapi kalau saya pribadi saya tidak patokan pada satu tempat untuk mencari bahan bakunya tadi. Jadi saya pergi ke sana, pergi kemari untuk mencari yang ada ketersediaan stok. Jadi ketika sudah dapat ada barang berapa yang kita butuhkan, ya sudah kita olah itu dulu, nanti kita cari lagi untuk stok bahan bakunya.
0: Iya.
1: Jadi itulah kalau bencana itu agak repot sedikit
0: ya. Susah ya.
1: Susah.
0: Tapi ada pernah seperti itu ya kemarin bang?
1: Pernah
0: beberapa bulan kemarin ya?
1: Yang pada saat bencana banjir kemarin.
0: Sempat stop ya, maksudnya?
1: Tidak stop juga, cuman produksinya agak menurun.
0: Ya, produksi masih menurun. Misalnya stok yang ada ya di
1: Bang. Apalagi dengan keadaan listrik padam.
0: Itu dia. Ya, makanya kan dari banjir itu listrik padam lagi. Jadi bagaimana dengan kita menjaga kualitas juga ini supaya produk kita juga bisa kita jualkan, tapi dengan kendala seperti itu bukan hal yang memang menjadi ini kita ya, namanya juga musibah ya.
1: Jadi tidak bisa disalahkan.
0: Iya, betul. Ada istilahnya produk menurun sedikit, ya penting stok masih ada.
1: Stok masih ada.
0: Apa gitu ya. Baik, luar biasa sekali kita di sore hari ini mendengarkan cerita seperti apa ya. Tema kita juga sudah kita kasih tahu ke pendengar juga tadi, yaitu merintis dari nol, kisah dapur Hanania mengubah pisang menjadi peluang bisnis. Ini memang betul-betul bisnis dia. Ya, baik. Dan juga untuk memilih pisang juga ini bang harus yang memang ya kadang-kadang pisang kan beberapa hari ini kan kalau kita taruh di bisa masak nih, masak dia. Ini kita mau ngolah nih. Tiba-tiba kita ngolahnya di 3 hari berikutnya. Ini pisang nih aman enggak?
1: Kalau kita beli pisangnya dalam keadaan mengkal bisa kita peram sendiri. Itu kita punya tempo waktunya, biasa kalau kita peram sendiri itu 2-3 hari sudah bisa digoreng. Sudah bisa diproduksi. Dan juga untuk lipi kita ini kita jaga kualitasnya, jangan sampai pisang yang terlalu masak juga.
0: Iya,
1: tidak bagus juga.
0: Tidak
1: dan
0: juga.
1: Terlalu muda pun tidak bagus juga. Jadi tengah-tengah.
0: Oke, berarti ini ciri khas ya. Jadi untuk dapuran Nadia sendiri mencari pisang itu bukan yang muda sekali, bukan yang masak sekali ya. Jadi yang memang dia setengah-setengah matang lah
1: ibaratnya. Iya, karena itu kualitas yang bagusnya.
0: Betul. Jadi juga beberapa hari ini dalam 3 hari itu masih bisa kita olah ya, Pak.
1: Masih bisa kita olah.
0: Ya, luar biasa. Oke, baik. Nah, untuk strategi pemasaran sendiri, mungkin kita bisa tahu sedikit ini Bang T. Strategi pemasaran yang paling efektif dalam memperkenalkan produk ke masyarakat ini seperti apa, Bang?
1: Kalau sejauh ini sih kita masih ya tetap bergantung pada media sosial untuk itu ya kan. Kita juga marketplace ya. Kita juga selama ini membuka peluang pada reseller. Untuk menyebarluaskan pun kita juga membuka peluang pada reseller. Kita buka, kita juga menitip di tempat-tempat swalayan di luar ya. Jadi selama ini peluangnya di, apa untuk menyebarluaskannya di situ.
0: Iya betul sekali.
1: Terus
0: iya betul sekali. Terus ini salah satu momen mungkin yang paling berkesan yang kita lihat, mungkin apalagi menerima pesanan dalam uang besar ya, nggak banyak itu ya. Pasti ada ya.
1: Ada
0: ya. Itu dari daerah mana, dari kita atau dari luar?
1: Dari kita di sini ada, dari luar ada juga.
0: Dari luar di mana paling jauh Bang?
1: Kalau boleh yang jauh sih Malaysia sudah.
0: Oh sudah ke luar negeri. Dan peranannya ini sudah ke luar negeri ya. Jadi untuk mendengar, jadi yang penasaran ya, silakan Anda masuk di line telepon kami di 0651-44-36 ataupun di WhatsApp kami di 0852-8282-8544-45. Jadi ini kisahnya unik sekali ya, dari Dapur Hanania sendiri, dari memang merintis dari nol ya pendengar. Jadi inilah kisah Dapur Hanania mengubah pisangnya menjadi peluang bisnis. Sampai dengan saat ini berarti berapa tahun sudah Bang?
1: 2020 akhir, 5 tahunan lah.
0: 5 tahunan ada ya. Alhamdulillah sudah saat ini apa penjualan dari Dapur Hanania sendiri seperti pisang crunchy ini sudah banyak peminatnya. Ida. Mungkin Anda yang masih penasaran silakan bertanya langsung bersama owner. Di sini ada Bang T. Muhammad Rahmadi, sarjana hukum, selaku sebagai owner Dapur Hanania. Nah, mungkin bagaimana menjalankan bisnis ini, ada juga yang ingin menjalankan juga, silakan ya gitu Bang. Jadi sama-sama kita merintis ya. Jadi kadang-kadang enggak tahu kita pendengar ini tiba-tiba wah dari pisang aja bisa jadi bisnis besar ini gitu ya, apalagi yang lain. Jadi jangan kita pikir ini hal-hal yang memang pisang man, paling berapa lagi itu Bang. Memang modal nggak banyak, tapi kalau kita buat sejenisnya seperti yang dijalankan oleh Bang T sendiri di Dapur Hanania ini, menjadi produk yang memang disukai oleh apa namanya orang ya. Jadi seperti pisang sebagai crunchy ini memang renyah gitu, berbeda lah ya. Jadi mungkin ada yang ingin tahu bagaimana konsep-konsepnya, silakan nanti langsung saja ke owner ya. Oke, baik, tapi sebelum kita lanjutkan ini kita jeda dulu sebentar ya Bang T, nanti kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini.
2: Oke. Nah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya Rin, banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: yang kita sedang bahas pendengar, yaitu merintis kisah, ya merintis dari nol ya, kisah dapur Hanania mengubah pisang menjadi peluang bisnis. Nah, kita masih bersama owner dapur Hanania, ada Bang T. Muhammad Rahmadi, Sarjana Hukum. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kita masih menunggu Anda di 0651443336 ataupun di WhatsApp kami di 0852828545. Oke, baik, kita lanjutkan lagi di Banti. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ya, mungkin ini seperti yang sudah jalankan oleh Bang T sendiri ini dari awal membangun usaha ini, pastinya juga membantu perekonomian keluarga juga ya Bang T, tentunya, dan juga menciptakan sesuatu yang memang bermanfaat. Nah, dukungan keluarga juga sangat diperlukan ini ya, dan juga pelanggan juga menjadi penyemangat nih bagi untuk Bang T sendiri di dapur Hanania ini. Nah, jadi kita lihat juga respon konsumen sendiri ini sejak produk ini pertama kali dipasarkan sampai dengan saat ini nih Bang T ya, ini seperti apa respon?
1: Alhamdulillah awal kita produksi ini respon dari konsumen yang bayar pertama atau awal-awal dulu, alhamdulillah positif sih, karena mereka pun merasa bahwa ini sebuah inovasi dari sebuah pisang sale yang selama ini basah atau alot gitu ya. Jadi bisa dinikmati sehari-hari sambil ngemil, sambil ngopi atau sambil ngeteh gitu dengan keripik pisang sale yang rasa tetap pisang sale tapi dalam keadaan yang cemilan yang sehat yang kering gitu ya. Dalam keadaan keripik lah, dalam kemas apa bentuk keripik gitu.
0: Iya, betul sekali. Kemudian ini pasti menciptakan lapangan kerja juga ya Bang T. Contohnya misal di dapur Hanania ini peluang pekerja mungkin di dekat-dekat mungkin tepat apa usahanya ini juga di sekitar lah gitu. Ini kalau emang ada nih, bagaimana mungkin dampaknya? Ini pasti ada ya?
1: Ada beberapa orang yang kita pakai yang warga sekitar lah untuk membantu ya.
0: Oke, dampaknya coba kita dengarkan nanti.
1: Dampak positifnya sih kita lebih terbantu, lebih dalam produksi lebih ringan, lebih terbantu, lebih mudah ya kan. Dan juga dampak untuk warga sekitar ya, bisa menambah perekonomian mereka juga dari penghasilan yang didapat ya. Jadi sering membantu lah mereka, membantu kita, kita juga membantu mereka, sering membutuhkan gitu. Dan juga kita melibatkan warga sekitar juga.
0: Kalau boleh tahu berapa orang yang memang membantu Bang T di belakang ini?
1: Sejauh ini sih kalau untuk karyawan segala macam kita masih 3 atau 4 orang gitu.
0: Oke. Tapi mudah-mudahan nanti bisa menambahkan lagi lapangan kerja ya untuk di warga-warga sekitar dapurannya ini ya. Luar biasa sekali di sepanjang sore hari. Jadi sudah membuka peluang kepekerjaan juga nih oleh owner sendiri ya untuk warga sekitar. Nah, jadi keberhasilan kita lihat dari dapur Hanania sendiri bukan hanya tentang menjual olahan pisang nih pendengar, tapi juga tentang keberanian ya, melihat peluang di balik hal-hal yang besar dulu, kita bilang yang sederhana dulu ya, gitu ya. Jadi ini kan ceritanya kita yang sederhana dulu sampai memang menjadi bisnis yang memang sangat besar ya, diminati oleh masyarakat mungkin ataupun pendengar kita nih yang sudah tahu tentang rasanya, mungkin bisa langsung saja di telepon ke kita ya di 0516514436 dan juga di WhatsApp kami di 0852828545. Mana tahu ada yang bilang ini nanti, kurang manis misalnya gitu, boleh juga telepon di sini mungkin misalnya pernah beli ya, itu namanya masukan untuk kita nanti ya, jadi mana tahu ya kan, tapi mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan memang olahan dari dapur Hanania sendiri sudah pas ya di mulut masyarakat semua ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi nih mungkin inovasi apa saja nih yang telah dilakukan untuk mengikuti perkembangan selera konsumen nih Bang T?
1: Nah, sejauh ini sih kalau dulu ada komplainan kita tangkap mungkin yang dulunya terlalu kecil-kecil atau terlalu hancur bentuk keripiknya kan, jadi kita sempurnakan lagi untuk yang ya bentuk-bentuk yang apa tidak hancur gitu, tidak pecah-pecah kan. Ya sejauh ini itu sih inovasi yang kita lakukan. Cuman kalau untuk cita rasa dan segala macam, karena kita fokus kepada alaminya pisang ya, kita tidak merubah apapun ya. Hanya untuk cara pengolahannya kita lebih perbaiki lagi inovasinya.
0: Betul. Berarti dia kalau jadikan seperti pisang sale crunchy ini, dari pisang kan apakah dia memang besar pisangnya itu dipotong-potong atau gimana nih?
1: Diiris-iris tipis-tipis.
0: Iris-iris tipis ya?
1: Oke. Iris-iris tipis ya.
0: Kalau dasar lu nggak mungkin juga kering dia seperti itu, makanya yeah. mungkin kalau untuk cemilan nggak cocok lah gitu ya. Jadi kalau memang diiris tipis-tipis tuh udah cocok buat cemilan ya. Oke, okay, luar biasa sekali. Nah ini mungkin ada targetnya nih Mang Teh, target ataupun rencana pengembangan usaha dapur Hanania ini dalam beberapa tahun ke depan nih, apa targetnya?
1: Ya kalau target pasti ada, ke depannya kita lebih memperluas lagi jangkauannya kan, dan juga kita akan menambah varian. Seperti saya bilang tadi, kita ada varian baru satu lagi, itu keripik pisang tanduk yang gurih. Dan juga untuk perkembangan kedepannya, kita pingin ya dari skala rumahan menjadi skala pabrik gitu. Walaupun pabrik kecil-kecilan dengan jangkauan luas produksinya ya tersebar, kalau bisa menjangkau nasional, daerah-daerah lain, bahkan internasional sih targetnya.
0: Iya, mudah-mudahan internasional. Tapi Malaysia sudah masuk ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan di luar dari yang apa namanya, di daerah sendiri, dan juga apakah ke Pulau Jawa ataupun ke Malaysia, di luar Malaysia boleh juga ya. Tapi jangan mahal kali ongkirnya nanti.
1: Bisa disesuaikan.
0: Bisa disesuaikan nanti. Oke, baik ya, luar biasa sekali ya, itu targetnya dari dapur Hanania sendiri. Dan semoga saja yang kita harapkan seperti yang Bang T juga ceritakan tadi, semoga apa namanya tersampaikan ya. Amin, semoga saja. Mungkin itu dengan usaha di dapur Hanania sendiri, dan semoga juga bisnis ini bisa sampai mendunia. Luar biasa sekali. Nah pasti kan kita tadi ingin tahu juga nih, kita masih punya waktu sedikit lagi untuk sorry nih Bang T, kan kok bisa Banti itu punya tersirat pikiran, wah ini buatnya seperti pisang crunchy ini gitu ya, pisang sale crunchy ini. Nah kok itu udah tahu nggak mungkin peminat, apakah ada mungkin dari orang peminat ya, yang pernah merasakan itu, buat ini aja lah Bang gitu ya, kita buat ini aja lah gitu, jangan pisang sale lagi gitu, maksudnya yang ada supaya enak di mulut masyarakat ini, ada nggak?
1: Kalau sejauh ini sih belum ada sih, karena paling pisang yang lain, kalau untuk pisang sale ini belum ada sih, belum ada yang mengatakan seperti itu kan. Misalnya untuk inovasi, mungkin inovasi varian tambah ini segala macam.

0: kilo langsung kemasan 2 kilo. Tidak mau kemasan kecil-kecil misalnya. Itu sih yang ada.
1: Iya, iya. Kemudian kita lanjut lagi nih sedikit lagi Bang T. Untuk seperti ada pameran ya, seperti di Blang Padang ini ataupun dimanapun ada UMKM lah gitu, pelaku usaha semua situ. Kita ada juga ikut.
0: Alhamdulillah kita ada beberapa yang terlibat juga dalam itu, yang ikut juga dalam itu.
1: Tapi di situ, nah ini dia yang kita tunggu ya. Baik, kita terima dulu penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Wah, sayang sekali. Dicoba lagi ya pendengar di 0651 44 36 dan di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Ya, kita masih menunggu Anda. Kita lanjutkan lagi tadi Bante, mungkin terputus tadi. Ya, berarti saat ada apa namanya membuat UMKM, penjualan semua jenis UMKM lah termasuk kita. Berarti di situ tetap misalnya apa namanya usaha kita ini kita jajakan hanya bayar punanya ini, tapi pasti laku terjual habis ya.
0: Alhamdulillah
1: terjual. Ah, ya, jual habis ya. Alhamdulillah sekali. Oke, baik. Nah, untuk ada yang pendengar sebelum kita di closing statement di sore hari ini, silakan 0651 44 36 yang penasaran ya dengan cita rasanya pisang sale crunchy dari dapur Hanania ini. Nah, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0651 44 36, juga di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Mungkin cita-cita terbesar yang ingin disampaikan Bang T sendiri untuk pendengar kita ini apa Bang T, cita-cita terbesar apakah ingin punya untuk usaha ini punya tempat mungkin saat ini, tempat di saat ini apakah di rumah atau
0: selama ini masih di rumah?
1: Di rumah. Mana tahu ingin tempat yang lebih luas lagi ya kan? Ini apa ada keinginan seperti itu?
0: Itu pasti ada.
1: Pasti.
0: Pasti.
1: Iya, mudah-mudahan ya tercapai ya, ya apa yang kita inginkan untuk dapur Hanania sendiri. Di dapur Hanania ini jangan istilahnya ingin kita luaskan lagi tempat usahanya dan juga menciptakan lapangan kerja untuk
0: masyarakat
1: sekitar. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, baik. Mungkin pesan dan motivasi apa nih yang ingin Bang T sampaikan kepada generasi muda atau calon pelaku UMKM yang ingin memulai usaha dari nol nih Bang T?
0: Ya, paling motivasinya sih apa, jangan pernah takut untuk memulai.
1: Nah, itu motivasi ya.
0: Dan jangan pernah terlalu lama untuk membuat sebuah perencanaan. Apa yang ada di depan mata itu yang dilakukan sekarang juga.
1: Wah, itu dia.
0: Itu peluang.
1: Betul, betul
0: peluang,
1: sekali.
0: Peluang itu tidak jauh dari mata kita.
1: Iya, mana tahu generasi muda buka peluang UMKM-nya di usia saat ini begitu udah berapa tahun beranjak usahanya sudah maju.
0: Ya, kan luar biasa. Ada juga banyak orang yang usahakan gagal karena terlalu banyak perencanaan.
1: Nah, itu.
0: Rencana
1: apa gitu ya.
0: Tapi tidak realisasiin. Ya,
1: betul sekali.
0: Ya, apa yang depan mata itu yang dilakukan karena peluang itu ada di depan mata.
1: Betul. Dan peluang itu tidak istilahnya ini datang hanya sekali gitu ya. Jadi sekali. Kadang-kadang orang kan begitu menjalankan usaha ini begitu dicoba enggak ada yang minat. Nah, gitu ya. Enggak ada yang beli gitu. Habis itu pisangnya udah busuk nih, udah enggak enak lagi gitu ya. Terus gulung tikar ya gitu. Itu yang kita harapkan jangan seperti itu ya Bang T ya. Jadi coba seperti Bang T ceritakan tadi. Jadi dicoba ini malah dari nol merintis sampai dengan saat ini di dapur Hanania sendiri ini sudah menciptakan mengubah pisang menjadi peluang bisnis. Nah, di pisang keripik pisang sale Fancy sendiri gitu ya di dapur Hanania ini aja sudah banyak peminatnya. Nah, ada tambahan lagi nih Bang T?
0: Enggak ada sih, itu aja.
1: Oke. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi perjalanan dapur Hanania sendiri ini dari sebuah dapur sederhana, pisang yang biasa ditemui sehari-hari ya gitu ya, berhasil diolah menjadi produk bernilai ekonomi dan membuka peluang usaha juga untuk masyarakat sekitar ya. Dan ini Bante, mungkin kita juga sampai sini-sini dulu. Saat ini juga kita menantikan untuk azan asar ya di Kota Banda Aceh sendiri. Terima kasih atas waktunya Bang T. Muhammad Rahmadi, Sarjana Hukum, selaku sebagai owner dapur Hanania. Nanti kita jalan-jalan juga ke dapurnya Bang T nanti.
0: Boleh
1: ya, kita semua nanti. Oke, jadi tema kita hari ini yang pendengar yang kita bahas yaitu merintis dari nol, kisah dapur Hanania mengubah pisang menjadi peluang bisnis. Nah, untuk mungkin ke Bang T sendiri, semoga dapur Hanania ini terus berkembang dan semakin sukses ya.
0: Amin.
1: Dan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat luas ya.
0: Yeah.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di kesempatan sore hari dalam dialog UMKM di Senin 8 Juni 2026. Saya Putra Pemimpur dan juga Bang T juga di kesempatan sore hari juga berbisa bersama kita dalam dialog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati wa min kulli ainin lamat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil siang ini. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Dendang Daerah sore hari ini ya, seperti biasa hingga menjelang pukul 17 lagu-lagu daerahnya hadir ke ruang simak Anda. Nah, sekaligus juga untuk Anda yang ingin bergabung ya, merequest lagu-lagu daerah favorit Anda, silakan di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558.

0: Baik, kita sapa penelpon kita di sore hari ini. Halo.
1: Selamat sore, Bro. Bintang daerah.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Cinta banget di Pak Barat.
0: Apa kabar Cinta?
1: Kabarnya sehat, tapi cuacanya sangat menyala.
0: Sama di sini juga menyala banget.
1: Kenapa dong kayak di Papua Barat ya?
0: Merata kayaknya panasnya ya.
1: Iya.
0: Gimana ini Cinta? Sore ini request lagunya dari siapa?
1: Daerah Mata.
0: Apa judulnya?
1: Unang Behatai Cinta.
0: Lagu Bata
1: Unang Behatai Cinta.
0: Penyanyinya?
1: Penyanyinya kayaknya tuh.
0: Oh, si Flora Susanti. Oke, baik. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Mbak Aryani. Semangat terus walaupun cuaca sangat panas.
0: Mbak Neneng. Terus?
1: Mungkin karena kepanasan Mbak Neneng. Mbak Aryani dirinya ini.
0: Gak konsen.
1: Iya kan? Terus? Ada Mas Boy, Erna, ada Rindy Tumangger, Andre Tumangger, Papa Barat, ada Putra Nakodam, ada Ella, ada Pak Nusama Ani, ada Aldo, ada Mbak Ayu, Mbak Lolo, buat semua yang kenal asing kilbat tanpa terkecuali. Makasih, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.

0: dengan Andre Tumangger di Pepabara.
1: Bang Andre, gimana kabarnya Bang Andre sore ini?
0: Kabarnya baik, Kak.
1: Gimana aktivitasnya? Lagi sibuk apa?
0: Oh, ini lagi apa ini, Kak? Lagi mergambir, Kak.
1: Mergambir ya. Kita iya, temani lagu dari siapa nih, Bang Andre?
0: Dari lagu Bata ya.
1: Lagu Bata, apa judulnya?
0: Baju Nabirong.
1: Baju Nabirong, boleh. Salam-salam untuk siapa?
0: Salam-salamnya pertama buat kakak Neneng, kan?
1: Mm-mm.
0: Iya, kan?
1: Iya, betul.
0: Selamat bertugas, tetap semangat. Mm-mm. Kalau pulang nanti hati-hati.
1: Mm-mm.
0: Ada Pak Nusamani, ada Pak Rawati yang ada di Bungus, ada Randy, ada Mas Boy, ada Mas Munte, ada Erna, ada Cinta, ada apa lagi ya? Sambil Mulana, dan semua adalah tanpa terkecuali. Buat kakak, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, masih kami tunggu untuk penelpon lainnya. Silahkan di 0823-7295-5892. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ella.
1: Dengan Ella, apa kabarnya Ella?
2: Kabar sehat, Kak. Kabar Kak Neneng gimana, Kak?
1: Kabarnya juga baik, Ella. Lagi sibuk apa, Ella?
2: Udah di apa nih, di rumah. Lagi masak.
1: Lagi masak?
2: Iya.
1: Masak apa?
2: Masak semua lah, Kak.
1: Semua dimasak ya?
2: Iya, semua dimasak.
1: Mau kita temani lagu dari siapa nih, Ella?
2: Lagu Bunga Niholong.
1: Bunga Niholong?
2: Iya.
1: Sebentar ya, kita carikan dulu. Mungkin ada salam-salamnya, silakan.
2: Salam-salamnya pertama untuk Kak Neneng lah, Kak. Pulang nanti hati-hati, Kakak ya. Untuk Cinta, untuk Randy, untuk Munte, Turang Sane, untuk Ayu, Aldo. Itu aja lah, Kak ya.
1: Oke, baik, ditunggu lagunya.
2: Iya, selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore.

0: Baik, selanjutnya, halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Halo, suaranya hilang timbul.
1: Ini dengan Princess ya?
0: Iya, ini dengan Pak Mei ya. Ya, apa kabar Pak Mei?
1: Semangat, sehat selalu.
0: Lagi sibuk apa aktivitasnya sore hari ini Pak Mei?
1: Ini udah mau bobo bentar lagi.
0: Mau bobo?
1: Ya, sini kan hujan.
0: Oh gitu pula, beda kita ya.
1: Iya, Mbak Neng.
0: Oke, baik. Sebelum bobo ini, kita hadirkan lagu dari siapa ini?
1: Aku kali ini lagu Pak Pak ya.
0: Lagu Pak Pak. Boleh. Judulnya apa?
1: Aku Nemo Ibu Toke si Bagini.
0: Sebentar ya, lagu Pak Pak penyanyinya dulu nih, siapa nih?
1: Sony Bruto.
0: Sony Bruto.
1: Iya.
0: Sony Bruto, sebentar ya kita cari. Baku Nemo Ibeto si Bageni. Iya.
1: Iya benar.
0: Oke,
1: iya.
0: Baik. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Mbak Neneng, semoga bahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Nakamani buat Aldo, buat Parawati, buat Lebekman, Naik Lekku, Bang Randy, buat Ella tadi, buat Mas Roy, Bang Windu, Sober, Mama Lolo, Bangkut, buat Mama Indah, Mama Joko. Makasih Pak Neng, ada lagunya kak?
0: Ada, nanti dihadirkan ya.
1: Makasih ya, selamat sore.
0: Selamat sore. Penelpon lainnya masih kami tunggu, silakan di 0823 7295 5892.

0: Oke, baik. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Kak Neneng.
0: Waalaikumsalam, Erna, apa kabar?
1: Kabar baik, Kak. Erna pikir tadi udah habis waktunya, Kak.
0: Ah, kita tampung-tampung aja dulu penelponnya ya, biar sekalian ini ya, sekalian putar ya.
1: Sekalian habis nanti ya, Kak.
0: Lagi sibuk apa, Erna, sore ini?
1: Lagi duduk santai sambil minum kopi, Kak.
0: Oh gitu, kopi apa ini? Kopi hitam, kopi coklat?
1: Kopi hitam, Kak. Itu kopi hitam favorit Erna.
0: Oh gitu, oke lah, baik. Kita hadirkan lagu dari siapa nih, Erna?
1: Lagu ini ya, Kak, yang judulnya... Oh, kalau enggak lagu kemarin, Kak, yang Kak Neneng putar.
0: Apa tuh?
1: Lagu, padahal bukan itu dah judulnya, Kak. Salah, memang aku salah.
0: Ah. Oh, ya, ini Kak. Bunga Mekepung.
1: Iya, Kak.
0: Oke, baik. Salam-salam.
1: Salamnya terutama buat Kak Neneng, terus buat kawan-kawan. Salam spesialnya buat Kak Ella tadi. Itu aja ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut lagi nanti pendengar ya. 5 penelpon ini sudah masuk ya. Kita hadirkan untuk lagu-lagunya. Nanti kalau ada waktu lagi kami akan sapa Anda kembali di program Dendang Daerah untuk sore

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Kunjungi Sekolah Rakyat Sentra Darussaadah, temui orang tua dan calon siswa sekolah rakyat. Kemudian kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe hingga saat ini masih belum sejahtera. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sumber Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Safa FM, Suara Bujang Salim Lhokseumawe, Radio Salam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamyang, serta Derile RRI Radio Rimba Raya. Saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Darussaadah Aceh Besar untuk bertemu orang tua dan calon peserta didik sekaligus memastikan program sekolah rakyat berjalan sesuai harapan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat 1 Darussaadah Kabupaten Aceh Besar Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah serta Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Saifullah Yusuf mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran di sekolah rakyat yang tersebar di 166 titik di Indonesia berjalan dengan baik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
2: Sesuai arahan Presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15.000 sebelumnya lebih menjadi 36.000 lebih. Tahun depan insya Allah siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 100.000.
1: Menurutnya pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program tersebut. Bahkan pada tahun mendatang, jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ditargetkan dapat mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia. Ia menambahkan evaluasi dan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan pameran di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
3: Balai Arsip Statis dan Tsunami Bas Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melaksanakan pameran arsip tsunami dengan tema Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kearsipan setiap tanggal 18 Mei dan tahun ini menyelaraskan tema Nasional Hari Kearsipan ke-55 dengan perspektif kebencanaan berfokus pada pendekatan humanis. Arsiparis ahli pertama Eka Husnul Hidayati menjelaskan, pameran tidak sekedar mengeksplorasi narasi kehancuran fisik, melainkan mengangkat cerita-cerita otentik mengenai ketangguhan manusia. Makna pijar melambangkan percik harapan dan kekuatan bertahan masyarakat Aceh, relawan serta dunia internasional yang menolak takluk pada keterpurukan pasca tsunami 2004. Rekaman memori dalam arsip foto difungsikan sebagai navigasi historis bagi generasi masa kini dalam membangun budaya siaga bencana dan transformasi sosial.
4: Tidak menyesalkan apapun dan dapat sangat besar dengan lupa yang menarik sebagai itu 9,1 hingga 9,3. Ini menjadi gambaran buat generasi untuk itu, tapi bukan nanti kita menampilkan ataupun menghadirkan yang sama pun.
3: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Banda Aceh, Muhammad Isan mengapresiasi pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk edukasi dan mitigasi kebencanaan, merawat memori kolektif bangsa, implementasi fungsi pusat studi, serta perlindungan arsip. Adapun BAS turut mengintegrasikan pameran yang terbuka untuk masyarakat umum dengan layanan restorasi arsip keluarga Loreska secara gratis bagi pengunjung dengan membawa arsip untuk diperbaiki dan dilindungi dari kerusakan. Kombinasi kedua kegiatan diharap mampu meningkatkan kesadaran publik pentingnya tertib arsip baik di tingkat personal maupun regional. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari Kutaraja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara.

0: Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Albara Maulana.
1: Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe hingga saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi dari hasil laut dan tambak. Sekretaris Kelompok Tani Andalan KTNA Kota Lok Sumawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan, selama ini para nelayan dinilai sangat strategis dalam menjaga ketersediaan sumber protein bagi masyarakat. Namun demikian, kesejahteraan para nelayan belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun kontribusi mereka terhadap sektor pangan nasional cukup besar.
2: Selama ini nelayan kita ketahui kehidupan mereka juga masih biasa-biasa saja, padahal itu kegiatan yang menjadi kegiatan tulang punggung untuk salah satu meningkatkan ketahanan pangan baik itu di Aceh Utara maupun Kota Lok Sumawe dari sumber nutrisi yang berasal dari ikan laut tambak. Oleh karena itu barangkali para nelayan ini harusnya ada kelihatan yang nyata daripada pemerintah daerah.
1: Oleh karena itu diharapkan adanya perhatian nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana, hingga kebijakan yang berpihak kepada nelayan, sehingga sektor perikanan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Masih dari Aceh Utara, pendengar, nelayan Pusung Lama harap pemerintah berikan bantuan peralatan melaut dan pelatihan perikanan. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
3: Tengah angin kencang dan cuaca ekstrim yang sering melanda perairan Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, aktivitas para nelayan menjadi semakin menantang. Muksalmina, salah satu warga setempat, menyampaikan harapannya agar nelayan di wilayah itu mendapatkan bantuan yang dapat mendorong kesejahteraan mereka dan keselamatan saat melaut. Ia menekankan pentingnya dukungan berupa subsidi bahan bakar, peralatan tangkap, pelatihan manajemen usaha perikanan, hingga akses ke pasar yang lebih luas.
4: Berharap kepada pemerintah agar ada sedikit perhatian kepada nelayan yang ada di Kota Lok Sumawe, dan berharap juga bisa mendapatkan fasilitas atau bantuan seperti alat tangkap yang memadai untuk para nelayan di Kota Lok Sumawe, dan kami juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas yang mendukung untuk usaha mereka. Apalagi seperti saat ini subsidi BBM yang cukup langka, utama untuk PAR sebagai penunjang mereka untuk pergi melaut. Dan satu lagi harapan kami di sini selaku warga Pusung Lama Lok Sumawe, khususnya untuk para nelayan, kami cukup berharap kepada pemerintah perhatian yang sangat serius terhadap fasilitas perjalanan atau jalan yang ada di PPI Pusung Lama Lok Sumawe ini dibuat sesegera mungkin, dikarenakan jalan yang sudah ada sekarang susah untuk para nelayan mengaksesnya.
3: Harapan warga ini menjadi sorotan agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera merespon aspirasi nelayan demi keberlangsungan usaha dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dari Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Gelar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat turut dimeriahkan oleh siswa keturunan Tionghoa yang bersekolah di TK Tripa English School Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Tama Maulizar.
1: Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu atau TKIT Az-Zahira Yayasan Al-Maghribi menggelar kegiatan pentas seni yang menampilkan beragam pertunjukan siswa di halaman sekolah setempat. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa TKIT Az-Zahira sebagai wadah untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan keberanian mereka di hadapan orang tua serta masyarakat. Berbagai tarian ditampilkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya tari-tarik pukat, tarian Nusantara, tari Kunanta, tari Anak Soleh, serta sejumlah tari lainnya. Seluruh penampilan dipersembahkan oleh siswa-siswi TKIT Az-Zahira yang telah berlatih bersama guru selama beberapa waktu lalu. Kepala Sekolah TKIT Az-Zahira Armiana SPDI mengatakan pentas seni merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi anak sejak usia dini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan kemampuan anak tetapi juga menjadi sarana membangun karakter dan rasa percaya diri.
2: Ini merupakan salah satu wadah bagi anak-anak kita untuk menampilkan

0: bertumbuh dan proses berkembang.
1: Ia menjelaskan kegiatan pentas seni dapat membantu anak mengembangkan kemampuan sosial serta keberanian dalam mengekspresikan diri. Selain itu, pengalaman tampil di depan publik juga menjadi bekal penting bagi perkembangan mental dan emosional peserta didik. Pada kesempatan tersebut, Armiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan guru yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang terus mendukung berbagai program pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolahnya. Seorang wali murid yang mewakili orang tua siswa, Rusfa Tursina, menyampaikan rasa bangga atas penampilan yang ditunjukkan anak-anak selama pentas seni berlangsung. Menurutnya, keberhasilan para siswa tampil dengan percaya diri tidak terlepas dari peran besar para guru dalam mendidik dan membimbing mereka.
0: Dan kesan bangga dan bahagia ini semua tidak akan terjadi tanpa peran dari ibu guru semua yang ada di sini.
1: Ia menilai dedikasi para guru telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemampuan dan karakter anak-anak. Rusfa juga menyampaikan penghargaan kepada para guru atas perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang diberikan kepada seluruh peserta didik. Menurutnya, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menanamkan empati, serta nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak sejak usia dini. Reporter RRI Melabuh, Tama Melizar, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Riar dari Melabuh, kita menuju ke dataran tinggi Tanah Gayo. Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah menggelar rapat penguatan PA di daerah. Berikut laporan Sanusi.
4: Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Aceh Tengah menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di Aula BPKK Aceh Tengah. Rapat kerja yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah Helioga ini menginventarisasi sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah. Pembahasan yang dibahas meliputi kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing, hingga pemanfaatan aset olahraga dan pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi perbajakan daerah.
5: Kemudian terkait dengan beberapa permasalahan, sudah

0: tanpa pemetaan permasalahan, kata Bupati, berpotensi menimbulkan kehilangan PH di daerah. Karenanya, kata ini, perlu adanya penguatan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Benar Meriah. Silakan disampaikan Bambang Soeputra.
2: Bupati Benar Meriah diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Benar Meriah Khairman Syah menghadiri Festival Didong dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mes Pemda Kabupaten Benar Meriah. Festival Didong yang mengusung

0: bertujuan mempererat silaturahmi antar komunitas dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Dalam sambutannya, Kairmansyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, festival Didong merupakan bentuk nyata upaya menjaga eksistensi seni dan budaya Gayo di tengah perkembangan zaman modern. Didong tidak hanya sekedar hiburan tradisional, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai adat, kebersamaan, pendidikan, serta identitas masyarakat Gayo. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah.
1: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Penobiah, dengan resmi kami nyatakan dibuka.
0: Ia juga menambahkan bahwa pelestarian budaya lokal memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas pemuda dan organisasi sosial yang aktif mendukung berbagai kegiatan budaya di kabupaten tersebut. Festival Didong sendiri berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Para pengunjung tampak menikmati penampilan seni Didong khas Gayo yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Bambang Syahputra, RR Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0.

0: Pemulihan sebanyak 533 warga Kampung Cotbau terima bantuan pangan. Bantuan tersebut merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Berikut laporan Razi Arda.
1: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kampung Cotbau Sabang. Penyaluran bantuan yang berlangsung hari ini dilakukan secara digital melalui aplikasi guna memastikan ketepatan sasaran bagi keluarga penerima manfaat. Kecik Kampung Cotbau Satpuan saat ditemui RRI mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan dan minyak goreng 2 kg untuk setiap penerima. Menurutnya, jumlah penerima bantuan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

0: menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang masuk ke dalam kategori desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut mayoritas merupakan penerima bantuan non-tunai BPNT, Program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan langsung tunai BLT. Ia menambahkan, semua proses pembagian bantuan direncanakan selesai dalam satu hari, namun dikarenakan mekanisme verifikasi melalui aplikasi cukup rinci dan membutuhkan waktu lama, pelaksanaannya akhirnya diperpanjang menjadi 2 hari agar seluruh penerima dapat terlayani dengan baik. Menurut Sofwan, penerapan sistem digital diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Meski demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat yang merasa belum terakomodasi dalam program bantuan ini. Salah seorang warga Juru Mulia Gampong Cotbau Kiki Rizky Amalia mengaku bantuan yang diterimanya sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia menyebutkan pada penyaluran kali ini ia menerima sebanyak 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter.
1: Ada dengan bantuan ini sangat membantu sekali. Apalagi kalau ditambah dengan gula 2 kilo. Hari ini dapat beras 20 kilo sama minyak 4 liter.
0: Kiki berharap pemerintah terus meningkatkan perhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, data penerima bantuan yang ada saat ini sudah cukup tepat. Namun ia berharap cakupan penerima dapat diperluas agar banyak warga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat program bantuan pangan tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, wilayah batas Selasar Korwil, 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela 2 negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: 2010 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Nah, semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah, ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
2: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program medisi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
1: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
5: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
4: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
5: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
6: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
5: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
5: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI

0: Jakarta, Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bajakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
1: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
0: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
2: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalin Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
0: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan loka karya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Kemudian dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pratika dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
6: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
7: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohil.
6: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
8: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
6: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
9: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
11: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
12: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
11: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
13: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
11: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
14: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
15: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
14: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
16: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
17: Hanya sosok harga dia so, hanya mobil usik kalau cara dulu harga cinta.
14: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998 dan pada saat itu Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Walau berbeda tetap bersama, sepak bola
2: bahasa dunia. Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: غير كاذبة، نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

0: doa untuk memikat hati seseorang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin wa alqaytu 'alayka mahabbatan minni wa litusna 'ala 'ayni.
0: Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, "Wahai ayah dan ibuku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Dan aku telah limpahkan kepadamu kasih sayang yang datang padaku, agar kamu diasuh di bawah pengawasanku."

0: Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar di mana-mana Anda berada yang tetap stay di Pro 1 The Single, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Muksim Bintang yang mudah untuk Anda di hari ini. Di hari Senin 8 Juni 2026 hingga nanti pukul 23.55 menit ya, saya menemani Anda tentunya di program Singkil Mentua Malam. Berbagai informasi-informasi terkini kami hadirkan kurang dari Anda, dan tentunya lagu-lagu ya untuk penyemangat malam Anda yang lagi santai ataupun yang lagi beraktivitas. Tetap stay di Pro 1 aja sih.

Baik, berkarya di mana pun Anda berada, yang masih tetap stay di Prosa Tajah Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi dikabarkan dari Singkil terkait penerimaan peserta didik ke baru 2026 di Singkil. Dinas Pendidikan masih gaungkan sistem zonasi. Penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Singkil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat masih menerapkan sistem zonasi. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, Samun, Senin 8 Juni 2026. Dengan tujuan agar seluruh sekolah-sekolah tersebut dapat seluruh terisi oleh siswa yang dilepas pada tahun ini, baik untuk siswa jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Kemudian untuk memperkuat penerimaan peserta didik baru tersebut dapat berjalan optimal dengan sistem zonasi tersebut di Kabupaten Aceh Singkil. Samun juga berharap dan meminta kepada para kepala sekolah agar saling berkoordinasi. Di samping itu, Samun juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi pendidikan Kabupaten Aceh Singkil demi terwujudnya kualitas pendidikan yang lebih baik.

tetap stay di Pro Satya Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kembali, kali ini dikabarkan dari Jakarta terkait BMKG akhiri peringatan tsunami pasca gempa M7,7 Filipina. Dikabarkan dari Jakarta, BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Filipina. Peringatan dini tsunami berakhir pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Setelah hasil pemantauan menunjukkan kondisi muka air laut telah kembali normal. Penanggung jawab desiminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG Bayu Pranata saat berbincang dengan Pro 3 Senin 8 Juni 2026 kemarin mengatakan, kami melakukan pemantauan air permukaan laut dan melihat sudah tidak ada lagi anomali muka air laut. Fluktuasi muka air laut yang teramati saat ini berada dalam kondisi normal. Hasil pemantauan terbaru menunjukkan amplitudo gelombang tsunami terus mengalami penurunan hingga akhir tidak lagi menunjukkan potensi ancaman. BMKG masih terus melakukan pengamatan dan analisis terhadap aktivitas gempa susulan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 60 gempa susulan dengan berkekuatan berkisar antara magnitudo 3,6 hingga 3,7 skala Richter. BMKG menilai gempa bumi utama yang terjadi di Filipina tergolong gempa besar dengan magnitudo 7,7 sehingga wajar memicu rangkaian gempa susulan dalam jumlah signifikan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG, yakni terkait perkembangan aktivitas seismik di kawasan tersebut.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.